0: meraih kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Dari Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian baiklah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil-Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikianlah kita ikuti tadi siaran sepak bola dunia yang baru saja kita ikuti dan akan kembali hadir nantinya untuk Anda di pukul 8. Selanjutnya pendengar akan bersama Anda ya di kesempatan pagi ini Warta Berita Sentral di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi P50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
5: Ya baik, pendengar Pro3 RRI. Dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar. Dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter, atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
6: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan jantarnya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Daerah masing-masing dan
0: dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
7: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan.

0: di COVID-19
1: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
4: Laporan khusus.
5: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
6: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
5: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
6: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
7: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit.

0: kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
2: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
4: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
5: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
6: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan penarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar hiburan lagu, pastinya menemani Anda pagi ini sambil beraktivitas di luar sana. Mudah-mudahan awal hari Anda ini bisa memberikan kesejukan, memberikan inspirasi baru bagi Anda. Selamat beraktivitas panjang hari ini. Mudah-mudahan segala perjalanan juga lancar dan sukses, dan apapun kegiatannya akan berjalan dengan baik. Jadi marilah kita nikmati hari ini dengan sebaik-baiknya, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Jadi fokus pada tujuan Anda, bukan pada hambatan yang Anda temui, tapi bagaimana kita bisa menjalani hari kita dengan fokus, ya. Jadi selamat bekerja, mudah-mudahan hari ini menjadi investasi untuk masa depan Anda. Saya Victor, masih bersama Anda pendengar, dengan lagu-lagu hiburan akan kembali hadir untuk Anda.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Hiburan, lagu dan informasi juga akan mengisi pagi hari Anda pendengar. Kali ini pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Solit mengikuti kegiatan pembahasan mengenai persiapan pemberian pengurangan masa pidana hari anak. Pengelolaan sistem database pemasyarakatan SDP serta rencana kegiatan peresmian Ikatan Pembina Keamanan dan Pengamanan Pemasyarakatan Indonesia atau IKPIPAS pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom meeting dan juga menjadi bagian dari upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara berkelanjutan. Jadi kegiatan tersebut pernah diikuti oleh Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Solit bersama jajaran, yaitu Kasih Binadik dan Giatja, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, kemudian Kasubsi Giatjar, Kaur Kepegawaian, dan juga Keuangan serta staf terkait. Nah, seluruh peserta mengikuti pembahasan dengan seksama guna memastikan setiap arahan dan informasi yang disampaikan dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara optimal di lingkungan Lapas Gunung Solit.

Selamat pagi buat Anda, masih menemani Anda dengan saya Victor. Sembari Anda tentu sedang sibuk dengan aktivitasnya, cuacanya juga cukup cerah, mudah-mudahan mendukung segala aktivitasnya. Polsek Tumberua bersama Polsek Lotu dan juga jajaran Polres Nias melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Ibu Gubernur Sumatera Utara sekaligus sebagai Ketua TPPKK Provinsi Sumut, Kahiyang Ayu Bobi Nastion, beserta rombongan yang berlangsung di Desa Laaya, Kecamatan Tumberua, Kabupaten Nias Utara pada Rabu kemarin. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Kulaisa, mengatakan rombongan tersebut hadir untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di tingkat desa. Nah, seluruh rangkaian pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsek Tumberua, Ibtu Hesin Nazilibu, didukung oleh personel gabungan lainnya.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda di pagi ini masih menemani dengan lagu-lagu hiburan sambil beraktivitas. Mudah-mudahan dengan aktivitas Anda juga tetap lancar. Yang pastinya pagi ini akan memberikan suasana yang lebih cerah, yang lebih semangat menjalani berbagai aktivitasnya. Jadi kita simak kembali dengan lagu-lagu hiburan pagi.

Pagi hari ini pendengar masih saja menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pagi sambil beraktivitas di luar sana. Dengan informasi yang lain pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menyiapkan sebanyak 120 petugas lapangan untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Nias Utara Darman Beriman Telembanua SEMM mengatakan, berbagai tahapan persiapan telah dilakukan mulai dari sosialisasi, perekrutan petugas, pelatihan, hingga penyusunan strategi pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya, perangkat seluruh petugas telah dibekali standar operasional prosedur dan juga kemampuan komunikasi agar mampu membangun kepercayaan responden saat melakukan pendataan di lapangan. Nah, yang mengatakan bahwa data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

dari usahanya, bukan dari hasilnya. Baru Anda bisa menilai kehidupan. Maksudnya, tidak sedikit orang yang masih menilai seseorang dari hasil akhir. Padahal, ada banyak proses dan perjalanan yang lebih memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah menilai diri sendiri atau bahkan orang lain dari apa saja hasil yang sudah didapatkan, tapi hargai setiap proses atau usaha yang sudah dilakukan.

melakukan suatu hal atau pekerjaan yang biasa dilakukan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih, tidak puas dengan apa yang didapatkan sekarang, segeralah lakukan suatu hal yang berbeda.

saling memiliki nalarnya sendiri, tetapi nalar tidak memiliki hati. Maksudnya, ada orang yang sering menggunakan nalarnya, ada juga yang sering menggunakan hatinya. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi seringkali hati memiliki nalarnya sendiri. Setiap kali digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan nalar tidak memiliki hati, jadi tentukan semuanya dengan seimbang.

sehidup seperti ini saja. Bahkan kebutuhan atau keinginan yang dimiliki tak kunjung terrealisasikan. Namun, jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan sabar, karena hal-hal di luar sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada Anda saat ini, maka Anda akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang Anda kerjakan setiap hari.

karena kalau Anda pura-pura baik, maka Anda akan dipertemukan dengan orang yang pura-pura baik pula. Maksudnya, begitulah hidup, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jika Anda sering berpura-pura baik, maka Anda juga akan didekatkan dengan orang yang tidak sepenuhnya baik juga. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang baik, namun cerdas. Dengan begitu, Anda akan memiliki orang-orang baik juga di hidup Anda.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Anda berjalan lambat. Takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari. Sampai jumpa.

0: Dani dan Mulan. Apa di dunia cuma ada Dani dan Mulan? Apa di dunia cuma ada Dani dan Mulan?
1: Loh, kok musiknya habis? Ayo Ahmad Dani, bring that

0: apa di dunia cuma ada Dani dan Mulan.
1: Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Maksudnya, setiap orang pasti menginginkan hidup dan karir yang baik pula. Tapi, satu hal yang wajib diingat, jangan pernah menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain hanya untuk menggapai keinginan Anda. Karena sesuatu hal yang didapatkan dengan cara tidak baik akan berakibat tidak baik juga untuk kehidupan Anda selanjutnya.

yang bisa menyuburkan perasaan tandus di hati Anda. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang menjadi kehidupan.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Era Radio Masa Pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini pendengar. Dimana satu informasi untuk Anda, dan ini juga promo dari Alfamidi. Pendengar Pro Satu Era Radio Masa Pendengar, di Alfamidi lagi ada program Gas Lo, dimana genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Nah, para member Alfamidi punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, dan 44 robot vakum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, serta masih banyak hadiah lainnya. Nah, caranya pendengar gampang banget loh, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal 100.000 dan akan mendapatkan satu buah akoin. Kumpulkan minimal 6 akoin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Yuk belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Glow stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup, seringkali Anda merasa hilang arah jika memiliki banyak masalah, tetapi tidak apa. Semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti glow stick, Anda pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah.

Tuhan adalah obat terbaik untuk segala kesulitan. Maksudnya, jika Anda memiliki kesulitan atau mengalami percobaan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tetaplah berjuang dan sabar, karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk untuk hamba-Nya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada hal indah yang menanti.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Terus Pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, pada pukul 11 Indonesia Barat, rangkaian lagu pop Indonesia kita cukupkan sejenak untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Berwarta Berita Olahraga.
1: Hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place ini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Latih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Rizka Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

0: dipimpin di Kansas City Stadium. Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar.
1: Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

dari usahanya, bukan dari hasilnya. Baru Anda bisa menilai kehidupan. Maksudnya, tidak sedikit orang yang masih menilai seseorang dari hasil akhir. Padahal, ada banyak proses dan perjalanan yang lebih memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah menilai diri sendiri atau bahkan orang lain dari apa saja hasil yang sudah didapatkan, tapi hargai setiap proses atau usaha yang sudah dilakukan.

Saat kita terus melakukan suatu hal atau pekerjaan yang biasa dilakukan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih, tidak puas dengan apa yang didapatkan sekarang, segeralah lakukan suatu hal yang berbeda.

Hati memiliki nalarnya sendiri, tetapi nalar tidak memiliki hati. Maksudnya, ada orang yang sering menggunakan nalarnya, ada juga yang sering menggunakan hatinya. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi seringkali hati memiliki nalarnya sendiri. Setiap kali digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan nalar tidak memiliki hati. Jadi, tentukan semuanya dengan seimbang.

Di antara Anda seringkali merasa hidup seperti ini saja. Bahkan kebutuhan atau keinginan yang dimiliki tak kunjung terrealisasikan. Namun, jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan sabar, karena hal-hal di luar sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Laya mira talib sa Facebook ya sama saya mi bas talo bas ma ke iya da na fle jo falo kita bacaran ni Omas si Oda Andre da ba acara hadia duria ya Oda yo si fa bu mi rugi dania bezi Felendro Aifa 45 menit waktu Indonesia Barat. Tatu mana saya fana tenago kala talib sa Facebook wasia sehat mana ita bas ma kandel hadia sto bali abula dededa ba da fa ita ba acara hadia duria Andre ke da talib sa ba yo lifi ta ba mai haga si sambua gamai dola. Tolong mi telepon kita ba numero 08/2520-2. Ba mau bayi wanra tarifu sedang goveja somana tolala frondongo siaran RRI Gunung Sitoli ba zima ka Andre hesi sobania selatan kabupaten Nias, Nias utara kota Gunung Sitoli, Nias barat mau bayi mana mi fefu ba zima ka Andre ya ahobu dau bana tenama ena usia sehat mana ita ba tatu mana saya nanota bertega mege bohalo wa dau tarifu lobong tarifu se tatu mana ba zita lulu ba zima ka ya da anagoy biolifu pemanga tarifu se ena agoy gena ita feke da gai lua-luanya telepon SM nalemanga ita ba mo feke ita dania nah tamane ta begina te kera telepon da fefu ta tema telepon si fefu nasi bai halo ya hobu ya hobu telepon se halo iya lau telepon se da ya zomoroi
1: Mau iba museum
0: dan ni kokai macam. Ah, mau iba museum. Lau hei sama nak ada museum apa?
1: Eba,
0: Lau hei warga macam tu lainnya pada murus toba gak?
1: Kalau
0: lima lalu semata orang. Ah, lau, haiwa apa tu?
1: Bado pada kerja kesehatan itu masih sehat manusia.
0: Lau?
1: Ya udah. Sama lagi. Ba. Wawai pegu dah tali busur dah mencoba. Oh, masih bayar RRI ba. Pegu dah tali busur gue petugas ba. Dan RRI cantik-cantik si ganteng-ganteng.
0: Amin. Lau.
1: Ba, kalau mana itu soaya.
0: Lau, telefon sedah.
1: Ba. So, ya dia gudu nula menana fatama bania. Dawa di dunia fabali avuyu.
0: Fabali avuyu. Lau.
1: Menurut sini.
0: Iya, cici halau, lau.
1: Masih dua puluh orang dah ada buat ada dah ada madulah gua deh ni. Fabali aguyu, nasib dalu naik.
0: Lau bale.
1: Ada bus mobil lah, solo dah busuaya, solo itu suaya. Ini yang sebenarnya itu sepu.
0: Amin.
1: Wawai, si nono da dania.
0: Sauhaga lah tali usai ya aku bu menafu bacaan ni omasi oda Andre. Nah si nuna ni Andre gadar megi fabali abu yulau balik tapi edanya dia zinuna ni Andre dari fusada Andre lam. So gay opung ya aku bu zeni zebua mom Ines lauli heni lahagu linus bulele Reni lase renungan tel. Maimi ya aku bu lapen Ros, libra gay Agus Waru Pupan hei samana duriada mama muda gay mendobana gay tandram bebe bulele yahobu tandram bebe es gula gay banglase rose iya lau sana gay Miriam gula yahobu Miriam gula gaho Martina tini zaluku menrefa ya aku mana min refa restu baru ya aku buka yosi semoga sehat selalu amin restu mau rata-rata ke ya aku mau rata-rata putri Riel Festin Harefa sama Neduriada si pitung ke ya aku Magresela Fik ke ya aku sayangku hei Saduriada my wife Flores ya aku mana Adilisa gula gay soge bada amendre famigeno bada dokter dama dokter AM Mendra Fayaho Martin Hesa Duryada David enal sehat-sehat mana eh kita bahas talo lo bahas ma ke iya da anam nah tatu mana ta tema telepon halo iya aho bu
2: ya
0: aho bu telepon sudah hezo moroi da
2: Inawarni
0: moroi ba hili badalu lau tali fasada inawarni haiwa abada gamai dolada.
2: Mane ama dolagu de kai.
0: Lau tali fusa.
2: Abai ba salawa hame sulu baru.
0: Ya iya ho.
2: Mai gi jemasi dong abalu halu.
0: Ya iya.
2: Kalau ani ho kalau iba no ala bisi no meni halu saya de. Mane kara ni tau besi ko la banwa be mai rani halu.
0: Aina, ana pasti mane tau e.
2: Halo masih ramai balik masalah wai ramai soira baru.
0: Lau.
2: Masih kan satu satu. Ah, ulas mana geluannya kai?
0: Lau balik tak anres sawah gula.
2: Gua pakai gugayor ni coba cek kertai nak sia sia menoi ya.
0: Lau.
2: Gua pakai gugareti. Pakai guga mesra.
0: Lau.
2: Gua pakai hiburan ni coba gimana ya re? Ai wa mai kakau.
0: Lau boleh sawa gelo do.
2: Na wa uli fuda.
0: Lu ole.
2: Ba wa wa dai na le piso balah aku. So sat keluarga mana?
0: Lau.
2: Mai na si juga ni baba do ro. Ba wa ya yo lihat aku mai food.
0: Situ la yo he ya idania tali hus ba yo he.
2: Eh situ la yo ba yo ta yo ti ba yo.
0: Ya iya ho.
2: Lawat binu namena bakai.
0: Ada zinun ini ada nak hizo masih agai.
2: Moteu ina mena.
0: Moteu. Lau.
2: Lau kawa ya hobe.
0: Lau boleh sawah gelo eh. Mena fau bacaan ni omasi oda Andre. Lah, tamane tabe na segina tekenra talifusa da, sogei bada adinda mege, jujur bara si mom gresela mege ya hobu fin ai ya hobu mane. Tolau fauhe dur fauhe duriagu kayo si tola le mom gresela, hana bate bai Mardina. Mama muda gay megeno Miriam Zaluko M Selvin Halawa Clara Zepla iya. Yeni ge Albert Stefanus si sama nuturi ada Bang Sozi gay Andi Aris Rive Duha Yamin ba ite tenasa Iman ya aku kakak ya aku bu Maurus si saduri ada terus sedang Maurus lase gay Maurus Shalom Salam Maurus ya Dewi Hartono cari kamu gay fan bidro mana nasaso dalu sada bada laras ya halau ya hobu ka hada duria futa kedal lagu humo molega filau so agala laras Arya gay Rani Afriadi berkat Zaid ya Slase Koko Warubu Edison Gula Kura ba tatu mana soda bule lagi nasabada dini bate emera aja halawa des kopi gay mado bali yari stafena ya aku bu mana telepon sedala utah tema telepon halo ya aku bu
3: oh
0: ya aku bu telepon sedah sama Rida
3: Rida kalau sekarang bu sedah kan
0: bapa
3: Amasin
0: Moroi
3: Alasatalu
0: Muzai. Alasatalu Muzai. Lau telefon sedah haiwa.
3: suka medula magalang kala siya kung magkakaroon ako. Manimanuri, baka medula sa tu. Baka nur, hindi niwa kaya. Baka nur, hindi niwa kaya.
0: Yeah, yeah. Ya aku bu telepon sudah soal menafu bacara no masih ada Andre. Nah sana gear Safna salam kenal Kak Lau Bale Ali Baba Menewi GSE Yahoo Kak Yosi Yahoo bu Baca Jakarta Barat. Esa Duriada Nidar gei ya aku mana telepon sedia Nidar menafu bacara no masih ada Andre wabada. Fau hege bang obanya ke kiarah dohena lawale sawhage lemana Yari Stafena tolai Andre nomor radio. Oh nomornya daya oye inahe ya jinota beda nomor 08-25-20-02 da nomornya ya ye. Nau masih telepon dar sedaya Yaris dami ge. Soge Arjuna Waru ya hobu mana Arjuna Krisman ya hobu soge Kopiko nak rantau saduri adat nak rantau ya hobu kayo si ya hobu baru bu ononi hagai ina sehat-sehat mana Bang Fail di lau ya hobu moroi bape kan baru tuho dede gula ge ya hobu mana soge Des Baiha saduri adat Des Baiha Firms ya aku pemana telefon sedaya Alibaba Menebi Mege SM Wanda Zinuna Auhu Tau Gulidana Sauha Gala. Ya aku bu telefon sedaya. Lalu tati mana telefon. Halo ya aku bu. Halo. Iya, no awe itu dah mungkin tali. Sosoge manzebua ya saduriada manzebua baru bu ononi hage futa ke dalagu niha hili kak Yosi. Soge suka mahia putra ya saduriada ya ho bore bapak dang sumbar. Tau mana raban wada badai lespin ge ya ho bare farindo dengar radio lau bale. Frodong mana leo gue ya ye da. Maya Tule, selamat siang Kak Yosi. Ya ho, pemandang Maya Tule Wika Febrizil. Esa Duria, ada telepon sedaya. Nasa sehat mana bazmakan Dewi Kar Febrizil. Ya ho, kakak ya ho. Santan Guriga ya ho, pemandang telepon sedaya. Lalu tak teman telepon, halo ya ho bu.
4: Ya ho buka.
0: Ya ho, buki gue Esa Duria, ada telepon
4: sedaya.
0: Duria si sehita anda sawha gelel. Hezo morida.
4: Sudi halawa ka doni ka.
0: Sudi halawa he samote bak da mamule ka sudi.
4: Mulu ka mas ta ka tapi mulai mudung i.
0: Ya ya e fagal manu raso ta degu.
4: Mulu. Kamu bawa ka ku.
0: Lau haiwa tali fusada.
4: Mulu ta hulu mu boboro ka ka da boro mu ha ya da mo cha da mane. Wani ado ka. Na ka ni ra ra da de ko sama ka sono ya mane. Masa aku punya nama bawa kau nak kawan bawa hal hal hal, walau boleh macam ni lah, ni ada orang ada yang nak macam. Mana kerana nak tukar kami ramu baik.
0: Lah boleh tarif sedia tola.
4: Kalau nak tukar kami mesti tukar telefon tu. Apa kau nak virus kata kerja, kerja kerja apa apa tu, kerja nasi, kerja kerja ni, kerja kerja tu, kerja macam.
0: Lau
4: mana tak boleh, kalau apoteki dan terus kayak warmasak. Ada suku mana kau over mana yang baca dah lalu. Kalau mak ada ajanu kan?
0: Ha, nak wate bayi le ada dah o.
4: Sonorogaso kan?
0: Sonorogaso.
4: Iya kan?
0: Lau.
4: Macam mana kau? Yahobu.
0: Lau bale.
4: Yahobu kan?
0: Ya ahobu. Tapi sudah sudi. So hagele mana fau baca rahnya masih ada Andre. Sana giso men ziliwi ya hobuka ufawe bangawa gifu kake nene bahili gara kambawa ya hobu mana talifu seda nah moroba Bandung talifu seda Andre ita tena saso talifu seda lauli ya hobuka fae mabangawa gifu kendra si sobagida ya hobuka sawa agala des baiham ege ita sa sehat banget talifu seda des baiham Talifu sedia hanya ada Ali Baba Menewi iya fagel lah 2000 filin ruwa menofa luka luka geranya ada baradio hal ini rongor-rongor lah ila saya bawanya iya ada isa zikhalania Gafarza ya hob kakayosi semoga tetap sehat dan bahagia selalu bersama keluarga amin pak amin sana gimana tenang maka bapak ina usah sehat mana satu keluarga salam buat ibu dan keluarga besar kita di sana ya di RRI di mana bapak berada. Amin darbulala ya kakak ya Bu Anjam. Ya Bu kakak salam Moreba Korea Selatan.

0: da talvsa haywa
1: amino la mano sino tararo ngo bosse nanu mene me samindo la ja tuo sal ara ye si ha dudu nga si hatara
0: ya ya
1: e wa di lohani ada bos ka simen na palu ada ba ni lera dan ha ye si samo sali ina alu ana ya isa
0: ya iya da talifusa
1: e di mane di lohani apa kai
0: lau ha na bate bai tola ha kesean ra
1: yo kuno bali ka ka sa hagale na ka telepon
0: sa hagale telepon sa da sa hagale da we
1: bai ta tinya ku ba di turin so ni
0: mm
1: manoi ra ni so ni ra ah ka
0: ang hadang ku ba kan terkesan Lau.
1: Lah,
0: wawal gue kayak apa? Lah, boleh tanya sawa gele ya hobo. Ya, sih nuna ni ada dari sedan dww tauli. Seki halo lagi ya hobo, kasih salam kenal Moroi Babatam. Lah, sawa gele seki saputra lahagu abang hulu gue ya hobo ka. Kirim salam Moroi Babali, semoga sehat selalu ka. Iya, sawa gele abang hulu. Menafaba acara ni oma si Eda Andre Yunus MG ya hobo talifu sedai. Ya ahobo talifu sedai menafaba acara ni oma si Eda Andre. Iwa bata amige seki halawa ya ho buka faima bang obai gu bamba nuwa da bale lewa u lau seki sauha gele Petri ge ya ho mana Petri jangan tanya ya ho bu ka tu fegei tola bale tola fo he heisa kabar mo tal sada ena ge tola larong ira tal huseda ba acara hada duria kada basta lolo bazma ke ya da ana lauta tahu kata tema telepon wa eh halo ya ho bu
1: halo ya ho bu maksudnya
0: ya ho bu tal huseda e saduria da
1: gesi ba kita kala
0: andre sauha gele dali huseda se gamai dola gani haiwa gani ya iya ho.
1: Ya. Kakak
0: senang
1: ke telefon dia.
0: Sawa gele dah telefon sudah. Lagu sinolandia talifusra mege fobali abu yung meto ina ay fada e sona sawewe tauli dawazino to hari bada. Mana bakla? Lau bali. Ya hobu, sawa gele talifu sada. Nah, sana gisau talifu sada biaris jaya hobu kahibisa kabar da biaris moroi ba zo e bali ufau he emane hada mana da ahem banua ma zi ba si Sobat Zoe Bali, ya Ifai mana bang ngobain ya uraso tete gura televisi Sobat Zoe Bali lah balai sawah gale Wika Febri Zilge ya hovka wabai kawago Ardiana Zega Bamazinga lalu Jesse Karur gaya ahovu mana Jesse Isadur Yada Nia Zega

0: Itu tenasa Rizky Oleng Megi Haiwa ternyata ternyata me tahun 2010 iwa hairo rongo mana suara bayi ada heisa ila langsung nih hanya sawagala Rizky Oleng menofa ba acara ande nama terima jaya ge ya ho kakae ya ho bu mana tali sada lauta di mana telepon halo ya ho bu
1: ya ho bu
0: ya ho bu tali sada samurai da
1: amano kimur bauru
0: Oh, dah selesai mana filmoroi bahuru naya saduriada?
1: Turiamuloh kepada apa?
0: Hah?
1: Turiamuloh kepada anak.
0: Turiamuloh kalau balik tak under sahagel haiwa.
1: Masuk bagaimana lagu balik baga bag? Asal bola muriyo mula bau pulu kita tu bani bag.
0: Ya, iya.
1: Ilana dah ka? Nasa bawa beda, bamu usai lah sih misa mana oya lala beda.
0: Ya, iya.
1: Bagi mana bukan?
0: Lau balik tak under sahagel.
1: Ma pula ta fight sa ka.
0: Ha na bate baile.
1: Suka kon wo sa gelo no angkat telepon wa ka.
0: Sa ha gelo telepon sedae sa wa gelo.
1: Ah tau ga di na babuda ira ganino me ke telepon ma seri no nomor ba no ba imbo bi oli ira manga urun na le manga ira ma masuang ira ba kilalu ade.
0: Sindru da sindru.
1: Bate nga fe manga manar swirdo wa ita lal manga reta de sa gelo ko yesu no malag suda.
0: Ya iya.
1: Ah, ma tau bae kita ama perdan mau dibawa luka kowe ma do no manga
0: lau
1: ina anal taroro ngolin nacin di murima bane spara ne taroro ngolinnya
0: de mana to hari ya talifu sada
1: ah tau bae mana ya baci masa de yoni kramanga me do mana ki pakede ta bahasa madoa
0: lau
1: ah ira lau gugu si soba kecamatan nele matua ba amarano ba me do mana mai soba medan Baru bagaimana ra baca lewat di oli ku ira ya ini manga itu lah dan manga ira memukul ku ira. Baba gugi baca coba cum kasar tu bapa ya sama bapa apa dia eh kawan akhir kata lu kata berenu lagi sehat usai. Baba ira ba abang gugi satu baca cum kah eh cum a eba cum ke lima ama eman dah maglori eh bang lagi sehat usai bang.
0: Lau.
1: Betul lah tu lagu nak.
0: Ada lagu ni ada telefus.
1: Masih dulu dengan sunurugas mana buka. Pagi nak sudah berada guna gasurino megi sunurugas lah. Fatu bufu depan nala bafatu bufu.
0: Lau.
1: Ada lagu ni ada buka.
0: Lau balik tak? Fai gua dan ye.
1: Yahoo ka.
0: Yahoo. Lau tamane tapi nasa gina tekan ra telefon sada ba acara hada dura kada bestalo ba jema ke ada ana esa wana ta frondong wis samba jinu na telefon sa fatola ta tohu ga so mege jinu na ni anan ra banwa da bada a fa bali avuyu ye jinu na nia

0: Oh iya mira terus saya foto mana tato hugan saya foto ba acara nyo masih ada andre da ba acara hade duri abutra flu menit we foto da telepon se. Nah, ta mane ta tema telepon wan ra telepon se halo iya no ave itu da mege. Ta tohu ga bom pasusuran ra telepon se da soge Ferlin Laya ya aho fa ema bang obai go andre terkhusus kenra penonton ma khada akala bale ta da sagalem. Jangan tanya ge fa ema bang obai go ka kenra telepon se go se so bale wale ba ora hili iras baya tuti soge gantung request lagu ka tola tola balian apa te bayan ratali sedi sodanya mata be ana gula gay ya ho kakak ya ho talib sedi ana normal ya ho kayo si ya odo disi ba Fiana umroi ba gunung tua tugala oyo Fiana i o y ira mamania si soba ala salah usau kagelem. So gay Juni Gea so nasa dalam sedia Clipper ya aku mana terlalu sedia Yuli hal gay masih so acara si mane sifat telepon da ayah ukirain nol hadis ayah aku mana dan ini ya aku Yuli halawa masih so telepon sedia so irugi ada anasa notagati ada abes talulu ya sana gay solider. Ya aku bu bezi flenro acara dah kaderogi bezi satu ba bawa dah wah tak alas 5 menit. Bali gay mama terima jaya ya aku bu mana so terman hulu ya aku bu ya iya telepon sedah aslinya dah saya titin lah iya anak kedua ya aku kayo si fe mama ngobai gu badan ini hasi so bada ke mamagu si sobambanu alau sauhage le tritin la iya anak kedua ya aku pemana Emi man halawa gay aku pemana zita lulu telepon sedae sauhage le telepon sedae aku bu zita lulu so gue pretty ya aku kayo si ya aku bu telepon sedae. Minta lagi aman selalu hulu. Hei sama mana duri ada aman selalu hulu. Enak saya sehat mana dalam sedia aman de. Martin Zegagefa mamang wagu kera mama gu ba nama halu iwa lau balai soha gele. Minta fa bacaran de. Ma aman selalu hulu. Yaho bukaka buat semuanya salam kenal Muroi Baranta Prapat Sumatera Utara lah pada sawah galera tali bersedai nasihat sehat mana ita gofu ya jasumanan rabanu ada pada ternyata ina sehat sehat mana zibu alasa be kedala gukala bali nota BMG borunduruga yaho buka tolafa ema wango waigu bambanua se moga sehat selalu iwa uba ulugawo pretty yaho bukaka yaho bu dalam sedia pretty. Alau ta tema telepon halo ya hobu.
1: Ya buka.
0: Ya hobu tadi sudah ada duria ada.
1: Duria mula ke daka.
0: Duria mula ke tanda soga leza mori.
1: Ya mori ke naki mo Sherlin Zenrate.
0: Sherlin Zenrate. Lau Sherlin. Hai wa Sherlin.
1: Imeni ke medo lagu dia berkawal baga-baga. Au hanoro ni lului wocho. Au hanoro ni lului wahea. Hulu tafau wolo-wolo.
0: Lau
1: alisi tafau daya-day.
0: Ya, iya.
1: Iluannya eka. Nah, ada noro dede, wadah kapula dede. Gua tafau gelo-gelo tau he. Ina sifau gelo-gelo ita sifau gelo abo dago ita minak bantai giluannya.
0: Ya, iya.
1: Buitarai furin aboda.
0: Sinru telepon sedang.
1: Ina tafa gel-gel dan apa mau masih tanah boda bapa masa bantu tapi ia nanu aku ya tahu kata dunia yau.
0: Ya, ya.
1: Iulah dek dek gelu hanya lagu kai.
0: Lau balik tak anda sawah gel.
1: Ba cofen nak bahu kakak sawah gel menu angkat telefon guka.
0: Sawah gel ada telepon. Ba
1: nu malu doh bapa pendeta bapa mendoa mengadengar dia salah hija.
0: Lau.
1: Ba ni darno megiar kakak sudi ba domol ba doliga. Bapak Amanovi, Bapak Amaparda.
0: Lau.
1: Bapak Fefe Fumanewi, kaso ija belo wawairin no masih-masih dedeku, ba. Ba medan sisa. Ena sehat-sehat mana.
0: Lau le.
1: ba. Awe wadra wika, sila gap, sila utotito iwe ka, ba sila utotego, iba ena wawai manira, ba udara adriau.
0: Lau, balesok.
1: Biolifui ramanga, ba sila luar.
0: Ya, ahobu, tali usada sawah gel, eh. Tak tahu kena saso ke ibadah dari fuseda normal. Iwa tolau anda lagu fau masih sila itu tolau dari fuseda. Nafa kamu ternyata futa batabi iya berkat gaya gaya hobuka. Fai mama ngobaygu kendra sebayagu ba lembu zawa ba era bapagu ba wulele saloo lau sauha gele. Ya, aman selalu gay amin. Terima kasih doanya ke amin, amin amin. Nak rantau eh sama negeri ada i dalam lagi ya ho bu mana televisi ada tatu mana ite tenasa dan save with Annabel bayne ya ho tante ya ho no gue. Senegi bung je ya ho buka wawai mantan gu bamiga Ica Minre falau bale sauha gele talif se tatu mana tabe enasa gina tekara talifu seda harefa gei enasa sehat mana jangan tanya ya ho bu mana talif seda jangan tanya sauha gele talif se fangala gei Martin Zega enak sehat-sehat manenra telefusa da bas taulo bas ma'e ke iya da'as waka da ba'acara hadia durya andre bung gege ya ho buka wabai mantan oba miga-miga mantannya ya renungan tel ya ho wabai mantan gukahe lau ini tepa wabai mantan bas ma'e ke andre enak sehat-sehat manenra telefusa da bas taulo andre tatu mana tapi mana segini tekenra banuada? Ya, tak terima telepon. Halo, ya, ho, bu.
2: Ya, ho, bu, kak.
0: Ya, ho, bu. Talifu sedah esam moroi, da?
2: Ina wirna, da, anaka.
0: Talifu sedah ina wirna, moroi, ba?
2: Hili godu.
0: Hili godu. Lau, ba, talifu sedah haiwa,
2: Mana yang mana lo datua, bu, kak? Sadana-dana, ya, iyo, lau si bang aku na leste tutumihunia.
0: Ya, iya, ho.
2: Nak tetik nano tetutu ni kunya bayi bodai ya iwal ay abu
0: iya iya iya.
2: Elo hanya dah nak. Mau malu sila tuh ya deh ba. Kalau si tetutu ya bayi fadan dan si bayi ya wanasa.
0: Sinru hotel fusada.
2: Kalau lo tetutu ya iwal ay ubo dar lo bu ifun kuni dopu.
0: Iya iya iya dah.
2: Aku sudah gelarnya bukan.
0: Lau.
2: Atolah fai bawa gue baik gue
0: dah. Ah nawate bayi hotel fusada itu lah kesayangan dalam fai ma.
2: Kakak wale sagal na aka telepon.
0: Sauhagel telefus sauhagel da.
2: Ba tuna babo da nome ge ade resol serulin banono wae to. Ah so ga gua malha ba dewe.
0: Lau.
2: Irma mak banu iruso. Aku tiga kawa ta badoro.
0: Lau.
2: Ogi ga ni badoro tile nao ya ga duria ba khura.
0: Le mana ta ila telefus ila mano feta ua.
2: Ila mano feta ua na sa. Nah, sedih tak tergukai sama jingga mak.
0: Lau.
2: Kalau ada lagu mana?
0: Ada lagu-lagu ni ada telefusa.
2: Ketarai meso badalu.
0: Yo, tarai meso badalu. Lau.
2: Lau, kaya hobu.
0: Sao aga lah telefusa dah Menofo bacaan
2: sama masyarakat. Sao aga lah.
0: Ya, hobu. Dalam sedap berkat gaya gaya wabai keda lagu ada lagunya ada megini anda dalam sedap anda ena umroi ke Yusman Lase ya ena na apa kamu ternyata lu terjunnya tak tahu kenapa request lagu ke Yusman Lase judulnya ena lau balik dalam sedap jangan tanya tema telepon halo ya hobu
3: halo
0: ya hobu
3: hobu
0: Isa Duriada Dure si sekitaran resau hagel Eza morai dah?
3: Morai lima du
0: Lau nunggu Hai wa bada gamai dolania
3: Rogas buka Patung huri patung fena
0: Ya iya
3: Satu lau ada gamai dola maka
0: Gamai dola?
3: Eh?
0: Gamai dola ini fai hagel muda balik
3: Telau ada ni baka.
0: Ada ni yang rumah.
3: Lau. Lai nak membayar buraya kaki
0: tunggu tu.
3: Lai nak kaki bumbur, lai nak kaki bumbur raya. Bayi negara.
0: Lau.
3: Awai dah bakat tole bumbur raya bakat pasang beringi. Awai dah bayar bumbur raya. Bani nebu amur raya.
0: Lau.
3: Awai teman dah bakai.
0: Lau balik tahan dah sawah gel eh.
3: Telo ada tinu neka.
0: Telo faham saya dani eh.
3: Aw be mana balik kau?
0: Lau be mana hadiah dah oh.
3: Dah neka dah bang. Sonoro
0: lewu. Sonoro lewu. Tengah sonoro gas, ba?
3: Tengah.
0: Lau.
3: Badan nak kaya nak telefon lo dosanya nombor apa gu?
0: Lau, balik sawa gel eh, yahobu.
3: Yahobu.
0: Lau, tamane baru gina tadali fusa dah zaman balik ayat abah cara no masih odan re, tamane masih mana tamina babar sogei Ratali usada nasa sobaso berita mega tol keda ba wan mana bai bolo dadami naso je fasal telefon baju masin ratali usada wo baita fefu ya ahobu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: antara penjual, antara pemakai.
1: Ya.
0: Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum.
2: Jembatan Sheva ini yang dalam bentuk jembatan modular, semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita.
3: Terus kita merasa bangga, berterima kasih, ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T.
4: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Wakil Bupati Nias Utara apresiasi perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T. Kehadiran jembatan modular di Sungai Sheva diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Arna Telambanua.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Wakil Bupati Nias Utara apresiasi perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Wakil Bupati Nias Utara Yusman Ziga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia juga mengapresiasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas kepeduliannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya program makan bergizi gratis, termasuk keberlanjutan program pendidikan profesi guru atau PPG. Menurutnya, kunjungan Menteri diharapkan membawa dampak positif bagi sekolah-sekolah yang ditinjau, terutama dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas.
2: Terus kita merasa bangga, berterima kasih. Ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T. Dan khusus untuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kita sangat berterima kasih. Karena dia sangat peduli dengan peningkatan SD, termasuk itu berlanjutan daripada MDG. Dia berharap bahwa MDG sekaligus berkesan dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kualitas SD dan murid-murid siswa. Dengan kunjungan beliau di sini, maka mudah-mudahan sekolah-sekolah ini yang akan ditinjau akan ada perannya khusus dalam pengembangan dan pembangunannya.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran revitalisasi sekolah sebesar 20 miliar rupiah. Rinciannya mencakup 3 PAUD, 8 SD, 8 SMP, dan 2 SMA. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG, Mendikdasmin menjelaskan bahwa program tersebut masih dalam proses penyempurnaan. Kementerian akan terus melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan.
3: Kalau MBG kan sekarang masih dalam proses penyempurnaan ya, sehingga nanti kita lihat, kita data kembali sekolah-sekolah mana yang belum mendapatkan makan bergizi gratis, tapi tentu saja kewenangan itu tidak ada pada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kewenangannya ada pada Badan Gizi Nasional.
1: Yang menegaskan bahwa kewenangan program MBG bukan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan di tangan Badan Gizi Nasional. Munilia Reva melaporkan.

0: Kehadiran jembatan modular di Sungai Seva, Desa Hilihuru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nia Selatan diharapkan mampu memperlancar aktivitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong peningkatan taraf hidup warga. Berikut laporan Anoveris Solo.
1: Personel Satgas Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat menyelesaikan pembangunan jembatan modular di Desa Hilihuru, Kecamatan Aman Raya, Kabupaten Nia Selatan. Jembatan modular sepanjang 15 meter ini dibangun di atas Sungai Seva. Kepala Desa Hilihuru, Nasohili Giawa, mengatakan konstruksi jembatan yang kokoh membuat warga tidak khawatir lagi melewati Sungai Seva. Jembatan ini juga kini dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
2: Jadi dengan sudah selesainya pembangunan di jembatan Seva ini yang dalam bentuk jembatan modular, semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita. Mudah-mudahan ke depan ini roda perekonomian masyarakat bisa berkembang sesuai dengan harapan kita.
1: Kehadiran jembatan Seva diharapkan menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama saat musim hujan, di mana warga kesulitan untuk melintasi sungai yang meluap sehingga aktivitas terhambat. Kepala Desa Hilihuru menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Selain mendukung peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah, jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan sosial di Desa Hilihuru. Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat mendorong desakan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. Berikut laporan James Franciscus.
1: Meningkatnya kasus peredaran narkoba membuat masyarakat meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tabel Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi. Ahmad juga meminta para kepolisian dan badan narkotika terus memperketat pengawasan serta membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba harus terus digencarkan kepada pelajar dan generasi muda.
2: Antara penjual, antara pemakai. Ya. Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum yang bisa lebih tajam untuk membahas ini. Tapi kami sebagai masyarakat yang harus mengantisipasi terhadap pengedaran narkoba, kalau memang dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati. Pantas. Iya, pantas, Mas, untuk pengedar narkoba.
1: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Tapanuli Tengah Mas Niton Pasaribu temui langsung demonstran yang menuntut realisasi penyaluran bantuan Jaduk pasca bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Mas Niton Pasaribu menemui langsung pengunjuk rasa di sekitar lokasi kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah itu bahkan berdialog dengan ratusan warga yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial khusus pasca bencana ekologis Sumatera. Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambannya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Kepada demonstran, Bupati Tapanuli Tengah Mas Niton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf untuk permasalahan yang dikeluhkan warganya. Dan ia mengungkapkan faktor keterlambatan penyaluran bantuan JADUP dari Kementerian Sosial RI untuk penyintas bencana di Tapanuli Tengah.
2: Percepatan penyaluran tentu kami ingin secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2, ya karena verifikasinya berlapis, nah kemarin kita sudah sampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Sosial bahwa sudah dikirimkan di kantor pos. Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi atau awal Juli.
1: Bupati Mas Niton juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan dana bantuan pemulihan pasca bencana dengan pelibatan institusi hukum di daerah dan pemerintah pusat. Abdul Jalil melaporkan.

0: Guru SLB dibekali tentang hubungan positif, kesehatan mental, dan dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selengkapnya dilaporkan Indah Febranti Bolole berikut ini.
1: Di balik setiap anak, ada potensi yang ingin berkembang.
2: SLB Negeri Gunung Stoli menyelenggarakan workshop bertema peningkatan kompetensi guru dalam memahami aspek psikologi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan pembelajaran yang inklusif, humanis, dan berpusat pada kebutuhan anak. Kegiatan yang baru terlaksana ini berlangsung di lokasi sementara SLB Negeri Gunung Stoli di UPTD SD Negeri 077272 Lelefase Tabaloho, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Workshop menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang profesi yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif, psikologi, dan perlindungan anak. Salah satu narasumber, Justin Foera Eralase, STR SOS, SPPSPD CPS CMTR, yang merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, mengungkapkan, pada workshop tersebut ia menyampaikan dua materi penting yang relevan dengan tantangan pendidikan inklusif, yakni strategi membangun hubungan positif antara guru dan peserta didik, serta pengelolaan perilaku dan dukungan kesehatan mental peserta didik, dan kolaborasi guru, orang tua, serta tenaga profesional dalam mendukung perkembangan anak.
1: Materi pertama itu menekankan bahwa hubungan positif antara guru dan peserta didik bukan sekedar pelengkap pembelajaran, melainkan fondasi dari pembelajaran itu sendiri. Ketika anak merasa diterima, dihargai, dan dipahami, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensinya secara optimal. Pada materi kedua, saya membahas pengelolaan perilaku, dukungan kesehatan mental peserta didik, serta pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional. Saya percaya bahwa di balik setiap perilaku, ada kebutuhan yang ingin dipahami. Di balik setiap anak, ada potensi yang ingin berkembang.
2: Selain Justin Foera Eralase, workshop ini juga menghadirkan Seni Karyawati Laia MA MPSI, psikolog, yang membawakan materi tentang pemahaman karakteristik dan perkembangan psikologis peserta didik berkebutuhan khusus, serta identifikasi kebutuhan belajar dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pada sesi lainnya, Kepala Seksi SMA PK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 menyampaikan materi mengenai implementasi pembelajaran inklusif yang berpusat pada kebutuhan anak. Kemudian, Kepala Dinas Sosial Kota Gunung Stoli memaparkan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus. Kepala SLB Negeri Gunung Stoli, Eka Karsa Suryani Zendrata SPD, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan para guru semakin memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, serta mampu menerapkan praktek pembelajaran yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan setiap anak. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talamanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Penggunaan media sosial dewasa ini dijadikan sekelompok orang sebagai sarana untuk menyebar kebencian dan hujatan. Itu dilatar belakangi karena perbedaan pendapat, pola pikir, keyakinan, dan lain sebagainya. Jangan biarkan kebencian merongrong kehidupan kita dan memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita adalah saudara. Si Fatali Fuse. Ya Ahok.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu?

0: belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Ya. Indah sekali.
1: Apanya?
0: Lihat kayunya.
1: Ya.
0: Kita kaya raya.
2: Benar, benar Sugeng. Lumayan, kita bisa kaya raya.
0: Ayo bos, kita terbang semuanya. Jangan ada yang tertinggal.
2: Laksanakan Sugeng.
0: Ayo.
3: Kecil menanam, dewasa lestari. Sayangi alam agar alam menyayangi manusia. Jaga bumi kita untuk generasi masa depan. Merawat lingkungan sama dengan merawat masa depan anak cucu kita. Satu pohon untuk selamatkan dunia. Tak ada kejahatan yang lebih kejam dari merusak hutan. Mari selamatkan.

0: Yahoo, Mama.
1: Yahoo.
2: Yahoo, Tante.
3: Yahoo, Bu Hi.
0: Yahoo, Mama.
4: Yahoo. Dari tadi kamu SKSD terus deh. Sok kenal, sok dekat. Kalau nggak kenal, ngapain disapa?
2: Biar akrab. Indonesia itu dikenal karena masyarakatnya ramah-ramah.
4: Masa?
2: Iya, jarang baca sejarah sih. Lagian kalau saling menyapa kan gak rugi, malah untung, nambah teman.
4: Nyari teman atau PDKT?
2: Cemburu, nanti berat loh.
4: Emang rindu? Oh.

0: Aduh, badanku kan sudah gemuk. Seharusnya aku kan sehat ya.
1: Ya ampun, gemuk bukan berarti seutuhnya sehat.
0: Iya.
1: Nah, kurus juga bukan berarti sakit. Ya, semua tergantung apa yang kita konsumsi.
0: Aku sudah banyak makan loh.
1: Makan yang pasti-pasti aja.
0: Maksudnya?
1: Iyalah, untuk apa badan kamu gemuk tapi kurang sehat? Karena makanan yang kita makan sangatlah menentukan kesehatan kita.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Lalu bagusnya bagaimana dong?
1: Nah, kita harus konsumsi sayur dan buah karena makanan ini bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, itu pasti.
0: Wah, kayak iklan aja. Aku jadi semangat deh makan sayur dan buah.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

kita hemat listrik dengan cara. Pertama, untuk alasan praktis, pertimbangkan untuk membeli laptop atau personal komputer karena laptop mengkonsumsi listrik lebih sedikit 5 kali daripada desktop. Ketika Anda sudah memiliki desktop, dilanjutkan menggunakan layar monitor LCD dibandingkan CRT. Kedua, nyalakan fitur power management pada komputer Anda. Ketiga, matikan komputer Anda setiap kali tidak digunakan. Keempat, gunakan sambungan kabel dengan status steker untuk pemakaian komputer. Kelima, minimalisir mencetak data dengan kertas, terutama dengan laser printer karena menyerap listrik lebih banyak dibandingkan inkjet printer.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pak, Bapak bagaimana nih, Pak? Kebohongan dan penipuan yang sudah kita lakukan sudah terbongkar nih, Pak. Bagaimana nih, Pak?
1: Aduh, bagaimana ini, Bu? Aduh, hancur kita, Bu. Hancur. Aduh,
0: bagaimana,
1: aduh,
0: gimana, Pak?
1: Gimana ini, Bu? Aduh.
2: Sekecil apapun kebohongan dalam bekerja adalah korupsi yang siap menghancurkan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintai Indonesiamu.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: kamu.
1: Bunda-bunda di rumah, kadang kita berpikir bagaimana sih cara mengubah kebiasaan buruk anak dan kita mulai dari mana? Nah, setiap orang tua sangat menginginkan anaknya tidak memiliki kebiasaan buruk. Misalnya nih, memakan makanan yang tidak sehat, mungkin makanan-makanan yang jatuh, atau makanan-makanan yang tidak sehat lainnya. Terus mereka suka marah-marah, atau terus-menerus bermain gadget. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa kebiasaan buruk itu muncul karena anak meniru orang tuanya. Oleh sebab itu, coba deh kita renungkan kembali sebagai orang tua. Mungkin perilaku kita sendiri dahulu dan perbaiki jika memang kitalah penyebab dari kebiasaan buruk anak-anak kita saat ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Maksudnya, setiap orang pasti menginginkan hidup dan karir yang baik pula. Tapi, satu hal yang wajib diingat, jangan pernah menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain hanya untuk menggapai keinginan Anda. Karena sesuatu hal yang didapatkan dengan cara tidak baik akan berakibat tidak baik juga untuk kehidupan Anda selanjutnya.

0: Makan nasi goreng aja, murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level, makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas, harusnya kita bangga dong.
2: Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pohon. Apa yang diberikan pohon untuk bumi dan kita? Pertama, dalam satu tahun melepaskan 118 juta O2. Menyerap CO2 memberikan efek menyejukkan setara dengan 10 ribu juta AC ukuran kamar yang beroperasi selama 20 jam. Serta dapat mengisi 2.500 hektar area hutan, mengangkut air tanah setara menghemat energi senilai 60 juta, memiliki nilai ekonomi tinggi setelah panen bisa menghasilkan omset 3 triliun sampai 75 triliun. Dan sebagian pohon bisa menghasilkan obat. Jangan ragu untuk tanam pohon mulai sekarang. Satu pohon untuk satu kehidupan yang lebih baik.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz. Saya Putra Zebua menemani Anda di sore hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Kami berharap sore hari ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dari setiap perjalanan tugas-tugas Anda. Dan tentunya sebentar lagi akan Anda akhiri ya, dari yang namanya tugas-tugas yang Anda lakukan saat ini. Semoga tidak ada yang terlewatkan dan hari ini membuahkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang Anda harapkan tentunya. Dan kita juga berharap pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, dari perjalanan tugas-tugas kita semuanya tidak ada yang terlewatkan sesuai dengan harapan kita ya. Baik pendengar, kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya Pro 1 RRI Gunung Stoli akan hadir dalam program Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini di 4 kabupaten 1 kota, di mana Kota Gunung Stoli, Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Nias Induk, Nias Selatan hadir dirangkum dalam program Nias hari ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik, untuk sore hari ini kami masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia di musik dan informasi, dan juga kami akan hadir dengan beberapa informasi-informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda yang kami kutip dari website rri.co.id. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz.

MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bertahan di sini mendengarkan siaran RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zebua menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nanti dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Dan tentunya sore hari ini sebentar lagi Anda akan menunggu waktu Anda mengakhiri tugas-tugas Anda. Cek kembali, cross-check kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan, terlupakan sebelum Anda buru-buru meninggalkan tugas Anda saat ini ya. Dan hati-hati di perjalanan ya, karena biasanya jam-jam segini ya kondisi arus jalan ya, arus lalu lintas padat merayap. Jadi kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika timbul sesuatu kondisi kemacetan. Ya kalau dibilang kemacetan parah masih belum ya untuk standar Kota Gunung Sitoli, tapi sekarang ini sudah menuju ke arah-arah macet gitu ya. Mungkin kondisi jalannya yang sudah mulai kecil atau kondisi meningkatnya volume kendaraan saat ini ya, bisa jadi ya. Mungkin lebih tepatnya kalau ukuran jalan mungkin tetap dengan kondisi ukuran jalan segitu begitu ya, tapi mungkin ini karena meningkatnya volume kendaraan saat ini sehingga membuat arus lalu lintas agak sedikit macet ya. Jadi Anda harus tetap hati-hati di perjalanan dan kita doakan semoga Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Baik, sesaat lagi kita menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Gunung Sitoli akan menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita terupdate tentang keperluan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: rasakan dan itu juga apa yang dirasakan masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan karena juga kami masyarakat juga ya orang lewat juga kami rasakan juga mengenai
1: kita trip yang lalu kita awal bulan Juli kemarin itu ya yang biasanya ada 10, 15, 20 ya. Ada juga peningkatan sampai 70 orang.
2: Dari puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Dias hari ini bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini, keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih di Kecamatan Lahewa masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui tubuh Nuhada. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Kamis 25 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. PLT Kepala Kantor UPP Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluhu SAP, menyebut jumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabung naik dari 10-20 orang menjadi 50-70 orang per trip pada Juni 2026. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluhu SAP mengatakan pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
2: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Yeah. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Lahewa, ataupun penduduk Lahewa kemarin itu kemungkinan ada acara
3: ya, kesana,
2: ke sana ya. Dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang, ya. Sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
1: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Lahewa dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahewa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahewa dari Tanila CSH menambahkan, saat ini Pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
4: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan, dan pindah di daerah pusat. Kepala daerah, kita terus memohon ini, dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan yang ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi tidak ada jalurnya sampai ke bawah karena kan muara orangnya sini kan ke bawah.
1: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Muni Eli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Berikut laporan Jevan Saluhu.
5: Masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan.
6: Masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Lahewa mengeluhkan kondisi air bersih yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas layanan air bersih yang mereka terima. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kecamatan Lahewa mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara dan instansi terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Camat Lahewa Beritani Lase mengatakan berbagai keluhan warga telah diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
5: Kadang-kadang juga kami merasakan, dan itu juga apa yang dirasakan masyarakat juga seperti itu pun juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan juga mendengar. Jadi tentu ini kami setiap keadaan yang terjadi, khususnya di wilayah Kecamatan Lahewa ini, baik dari keluhan masyarakat, sebenarnya kami sebagai pemerintah kecamatan sudah kami sampaikan. Kami teruskanlah kepada pimpinan yang bisa mengambil kebijakan.
6: Menurut Beritani, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan peninjauan lapangan guna melihat kondisi yang terjadi. Namun, hingga kini, penyebab pasti menurunnya kualitas air bersih masih menunggu hasil pemeriksaan dan kajian dari instansi yang berwenang. Pemerintah Kecamatan Lahewa berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani sehingga masyarakat kembali memperoleh layanan air bersih yang aman dan layak digunakan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TP-PKK Fadoro Lasara Kecamatan Gunung Sitoli terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga melalui pelaksanaan program unggulan POKJA 1 PKK, yaitu Pak Redi, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital, yang diimplementasikan melalui kisah Krisan, Kilas, Kiat, PKBN, dan Kisak. Ida Ramita Lembanua menyampaikan laporannya.
3: Desa Fadoro Lasara, Kecamatan Gunung Sitoli, diunjuk sebagai lokus utama pelaksanaan program Pak Aredi atau Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital oleh Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli. Ketua Satu Bidang Tim Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli, Mustika Ziraluo, mengatakan program strategis ini hadir sebagai jawaban atas dinamika perubahan sosial dan digitalisasi yang menyentuh hingga ke tingkat keluarga di pedesaan.
7: Tim Penggerak PKK Kota memiliki prioritas utama Pak Redi, yaitu membangun ketahanan keluarga yang adaptif, digital, berbasis nilai moral. Dan fokus kami tertuju pada tiga hal, yaitu menghidupkan kembali komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak di rumah. Dan yang kedua, membekali keluarga dengan literasi digital. Dan yang ketiga, mengintegrasikan pola asuh lintas generasi agar seluruh anggota keluarga saling melindungi di era cyber ini.
3: Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua PKK Desa Fadoro Lasara, Kecamatan Gunung Sitoli, Yusmi Nalase. Disampaikannya, Tim Penggerak PKK Desa Fadoro Lasara menerapkan 6 program unggulan POKJA 1, antara lain Kisah, Keluarga Indonesia Sejahtera Harmonis, Krisan, Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba, Kilas, Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual, Kiat, Keluarga Indonesia Anti Trafficking, Kisah, Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, dan PKBN atau Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
8: Ya, fokus utama adalah mengajak anak dan remaja di Desa Fadoro Lasara untuk tetap melaksanakan kegiatan yang positif, menghindari penggunaan gadget yang terus-menerus sehingga menimbulkan kecemasan orang tua dan beralih kepada kegiatan-kegiatan yang positif.
3: Sementara itu, Kepala Desa Fadoro Lasara, Ernif Talambanua, menilai kehadiran program Pak Aredi secara paripurna telah memberikan dampak dan manfaat yang sangat signifikan bagi warga masyarakat Desa Fadoro Lasara.
9: Oke, harapan kami dari Desa Fadoro Lasara agar Pak Aredi ini berjalan berkelanjutan dan menjadi budaya pengasuh anak yang baik di dalam lingkungan masyarakat.
3: Ia menilai melalui sinergi yang kuat antara kader PKK, perangkat desa, dan keterlibatan aktif masyarakat, Pak Aredi di Desa Fadoro Lasara diharapkan tidak sekedar menjadi program perlombaan, melainkan fondasi berkelanjutan demi mencetak generasi emas di Kota Gunung Sitoli yang siap menghadapi masa depan digital yang aman dan berkarakter. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman membutuhkan 4 pilar. Keempat pilar ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berfungsi mendukung satu sama lain. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawe, SKM MAP, menerangkan pilar yang pertama adalah pilar spiritual di mana sekolah menerapkan kebebasan beragama kepada siswa. Sekolah harus menghargai siswa sekalipun beragama minoritas sehingga memperoleh hak untuk belajar agamanya tanpa diskriminasi. Pilar kedua untuk sekolah aman dan nyaman yaitu perlindungan fisik di mana sekarang ini tidak diperkenankan lagi mendidik anak dengan cara-cara kekerasan. Kemudian pilar ketiga yaitu perlindungan psikis dan sosiokultural, di mana anak-anak sekolah diharapkan merasa aman, senang selama berada di sekolah, tanpa tekanan, tanpa ancaman. Sementara pilar keempat adalah keadaban digital. Artinya, sekolah yang aman dan nyaman harus memberikan edukasi kepada anak-anak supaya lebih bijak di dalam menggunakan media elektronik. Pasalnya, melalui media elektronik, anak-anak bisa mendapatkan cyberbullying atau menonton konten-konten kekerasan yang dapat merusak pikiran anak. Filiria menegaskan pentingnya keempat pilar tersebut dapat direfleksikan seperti sebuah bangunan, di mana jika salah satu bagian dari konstruksi bangunan itu dicabut, maka akan berdampak pada rusaknya bagian lainnya, sehingga menghancurkan bangunan tersebut. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nias Utara mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai pertengahan Juli mendatang. Bupati Nias Utara mengajak masyarakat mendukung pendataan guna menghasilkan data ekonomi yang akurat. Berikut laporan Jevan Saluhu.
10: Dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan.
11: Bupati Nias Utara Amizaro Warubu secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada upacara yang digelar di lapangan kantor Bupati Nias Utara pada Senin 22 Juni 2026. Pencanangan tersebut menjadi tanda dimulainya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendataan ekonomi nasional yang akan berlangsung pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2026. Menurut Bupati Amizaro Warubu, sensus ekonomi merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga pemerintah memperoleh gambaran yang akurat mengenai perkembangan ekonomi di Kabupaten Nias Utara.
10: Dengan data di atas meja, dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate dan didata belum. Nah, sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
11: Amizaro juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh camat, kepala desa, dan perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan sensus serta mengajak masyarakat menerima petugas dan memberikan data secara objektif.
12: Satu data dari kita untuk Indonesia yang lebih baik. Satu data dari kita untuk Nias Utara lebih cemerlang. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, ekonomi Indonesia mencatat ekonomi Nias Utara.
11: Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui Tuwu Nuhada, Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
13: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKN mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tuwu Nuhada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
14: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
13: Jadi aslinya kita tuh tenun?
14: Tenun.
13: Tenun? Tenun. Bahasa Inggrisnya apa tenun?
14: Fanoso.
13: Fanoso.
14: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
13: Iya.
14: radar itu dipintal-pintal.
15: Betul.
14: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
13: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tuwu Nuhada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tuwu Nuhada terpajang di Sarina, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrian de Bulele melaporkan.
0: Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Sandro Bima.
16: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya, Sandro Bima, selaku prakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan besok, tanggal 26 Juni tahun 2026. Baik, untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan perakiran cuaca untuk besok tanggal 26 Juni tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perakiran cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 26 Juni tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal, dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut, kecepatan berkisar antara 2 hingga 5 knot, kecepatan maksimum mencapai 17 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 6 knot, kecepatan maksimum mencapai 12 knot. Untuk gelombang sedih masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih di Kecamatan Lahewa masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui Tuwu Nuhada. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya Ahobu.
17: Sekian Nias hari ini.

0: Yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda Nias hari ini mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Nias hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk tim kerabat kerja yang bertugas yang telah mensukseskan program Nias hari ini di balik layar bersama dengan Kur ya. Hai Kak Kur ya, dia di balik layar tuh tugasnya sebagai teknisi luar biasa. Hari ini berjalan dengan baik, lancar. Dan di sini juga ada Arna yang saat ini juga sedang memberikan sesuatu tampilan dari rumah, katanya masak sukun ya. Masak sukun, nanti kita bakal menikmatinya ya. Baik pendengar, apapun cemilan Anda sore hari ini, jangan lupa ya, minumannya harus yang segar-segar ya. Yang segar-segar tadi sudah bawa?
4: Sudah
3: ya katanya. Baik. Apa aja, pokoknya ada cemilan harus ada minuman yang segar ya. Kita dengarkan musik dan informasi di lagu pop Indonesia untuk sore hari ini, dan juga lagu-lagu mancanegara juga nanti bakal kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana wala hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usai rumah uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, uku takuta hadiah aku.
1: Hana, ini kan sebuah batani fuse. Acara hadiah duria heda. Ya, tak, tefal rua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh,
1: bahari zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah, dah balu hadui erong zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
1: Lau balik tali fuse. Bayi oli fuhe.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Anda yang memilih sore hari ini dengan berolahraga, apapun yang menjadi pilihan olahraga Anda saat ini, selamat berolahraga untuk Anda. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di dimanapun Anda berada, Anda juga yang berada di perjalanan saat ini untuk selalu berhati-hati ya. Dari setiap perjalanan Anda, semoga Anda sampai di tempat tujuan. Dan kami masih terus hadir di musik dan informasi, menghadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia di sore hari ini dan beberapa informasi-informasi menarik, aktual dan terupdate lainnya yang kami kutip dari website rri.co.id. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif.

0: bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Siti. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Slali di mana saja Anda berada di 96,2 MHz dan kami sampaikan untuk Anda pendengar lagu-lagu pop Indonesia akan sebentar lagi berakhir di ruang dengar Anda karena sesaat lagi juga nantinya pendengar kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Gunung Slali dan sekitarnya. Dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Gunung Slali dan sekitarnya bagi saudara-saudara kami umat muslim dapat dilaksanakan pada hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026, kumandang azan maghrib dapat dilaksanakan pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi dapat dilaksanakan pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya sebelum kumandang azan maghrib, kami akan menghadirkan santapan rohani dengan narasumber yakni Ustadz Akmal Hulu yang akan mengangkat topik tentang menjaga harta orang lain. Kami hadirkan untuk Anda nantinya sembari menantikan azan maghrib. Dan sembari menantikan azan maghrib, sebelum santapan rohani kami hadirkan, diawali nantinya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Qori Muhammadin dengan surah Al-Fath ayat 18. Dan sebelumnya juga kami hadirkan lagu-lagu religi sembari menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran, santapan rohani dan kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Gunung Slali dan sekitarnya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan sore hari ini, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia sore ini.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, pendengar kami sudah untuk Anda saat ini lagu pop Indonesia dan kami sampaikan untuk Anda pendengar. Dan saat ini kami akan hadir dengan lagu-lagu bernuansa religi sembari menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib. Hari ini edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026 dapat dilaksanakan pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan kemudian nanti kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat yang disampaikan oleh Muhammadin dengan surah bacaan Al-Fath ayat 18, dan setelah itu nantinya dilanjutkan dengan santapan rohani yang disampaikan oleh Ustadz Akmal Hulu dengan topik menjaga harta orang lain. Dan setelah itu pada pukul 18.40 kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat menantikan kumandang azan maghrib dengan menghadirkan paket lagu-lagu bernuansa religi, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, santapan rohani, dan kumandang azan maghrib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi akramana bil iman wa 'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menyampaikan materi menjelang Bapak Ibu salat maghrib saat ini, saya terlebih dahulu mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita memuji dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah memberikan semua kebutuhan kita. Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang memberikan

kita bahagia dan kita harapkan Allah memberikan kebahagiaan dan kesuksesan nanti pada hari kemudian kepada kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita, kelak nanti mudah kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat beserta pendengar RRI di mana saja berada, materi kita kali ini adalah menjaga harta orang lain. Bapak ibu dan para pendengar yang berbahagia, kita sadari bahwa kita memiliki harta. Kadang harta kita sangat terbatas jumlahnya. Kadang juga sebagian kita agak lumayan hartanya. Mobil ada, rumahnya ada. Ada juga di antara kita istimewa sekali, bahkan luar biasa. Tentu orang-orang yang luar biasa hartanya ini dipastikan jumlah mereka tidaklah sebanyak orang yang berada pada posisi masyarakat kebanyakan. Yang jelas Bapak Ibu yang berbahagia, tentu harta kita, milik kita, jiwa kita, pribadi kita, kita berusaha untuk menjaganya, memeliharanya. Agar apa? Supaya harta itu selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi beban pihak lain. Artinya kita tidak tergantung kepada orang lain. Kita kadang-kadang sedih gitu ya. Kita kadang-kadang prihatin. Banyak di antara keluarga kita, family kita, teman kita sangat tergantung kehidupan hariannya terhadap keluarganya, familinya, bahkan teman-temannya. Karena kenapa? Disebabkan keterbatasan fisiknya, disebabkan keterbatasan ilmu atau keterampilannya. Dan bahkan karena lebih menonjol malasnya. Sehingga ketergantungannya itu kepada pihak lain itu sangat luar biasa. Tentu ini tidak kita kehendaki. Dan kita tidak mau anggota keluarga kita seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kita kembali kepada pembicaraan kita. Jadi kita itu bagaimana kita mampu menjaga barang yang sudah kita miliki. Rumah kita, kita polis, kita jaga sampai jangan sampai rusak. Mobil kita, kendaraan kita, perkebunan kita, usaha kita. Semuanya kita usahakan menjaganya. Dengan demikian juga Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak hanya sebatas memikirkan milik kita. Bagaimana juga kita mampu memikirkan milik orang lain. Dalam artian jangan kita menjadi oknum perusak harta orang lain, jiwa orang lain, pemikiran orang lain. Bahkan keyakinan, kebudayaan orang lain, jangan kita merusak dan mengganggunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagtu. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh manusia yang hadir saat itu, para sahabatnya, kerabatnya, dan orang-orang yang belum maksimal bersamanya. Apa itu? Katanya, sesungguhnya darahnya, hartanya, kehormatan kalian dihormati sebagaimana dihormatinya hari ini,
bulan dan tempat kalian ini. Ketahuilah bahwa aku telah menyampaikan pesan ini kepada kalian. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi darah orang lain, kehidupan orang lain, gitu ya, harta orang lain, kemuliaan orang lain itu bagaimana kita mampu menjaganya. Sehingga darahnya, hartanya gitu ya, itu dan semua yang menjadi miliknya orang lain, kemuliaannya itu, keluarganya itu, kita dibebankan untuk menjaga sehingga ada kata-kata diharamkan kepada kita. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sudah dikatakan diharamkan kepada kita darahnya, maka kita dibatasi, kita diharamkan, dilarang untuk menganiayanya, menyakitinya sampai menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Demikian juga soal harta. Apakah hartanya sedikit atau banyak, itu juga diharamkan kepada kita. Hartanya itu mulai daripada rumahnya, mobilnya, tanahnya, perkebunannya, dan semua hal ihwal yang berkaitan dengan hartanya itu diharamkan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, betapa Allah dan Rasulnya mewanti-wanti kita manusia. Kenapa demikian? Karena kita manusia ini, itu ya, hobinya itu, sukanya itu mengumpul gitu. Kalau bisa semuanya itu menjadi miliknya. Makanya kadang-kadang tak berpikir panjang. Dia tidak bisa membedakan ini milik saya, ini milik orang lain. Hampir rata saja. Miliknya orang lain dianggapnya miliknya sehingga mudah dia miliki, diambilnya, bahkan dipaksakannya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sudah ada garis tegas dari Allah dan Rasulnya bahwa milik orang lain itu diharamkan untuk kita. Ya, kita tidak boleh sewenang-wenang merusak kehormatan, menumpahkan darah, menyakiti, memeras orang lain. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, tatkala jiwa itu sudah tertanam bagus kepada kita, bagaimana mampu kita implementasikan dalam kehidupan keluarga besar kita. Anak-anak kita, generasi kita, jiran tetangga kita juga harus memiliki jiwa yang sama. Sehingga harta tetangga kita, kita jaga, kita pelihara. Tatkala mereka tidak ada di tempat, harta mereka, milik mereka, kita jaga. Sehingga tidak rusak sepeninggal mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis yang lain Rasul mengatakan, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim diharamkan terhadap muslim yang lain itu tentang darahnya, kehormatannya dan hartanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bijak-bijak, kita arif-arif, harta kita, kehormatan kita, kita jaga. Dan demikian juga miliknya, hartanya, kehormatan, kemuliaan saudara kita, jiran tetangga kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita, bahkan orang yang kita benci, bagaimana juga kita mampu menahan diri, tidak memaksakan diri untuk menguasai hartanya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan materi yang sederhana ini dapat mengingatkan pelajaran kita dan menggugah rasa kita untuk membangun komunitas masyarakat yang senantiasa saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan Twice saat ini sedang dalam diskusi perpanjangan kontrak.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heru Santo juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto.

0: Tentu dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
1: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
0: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
2: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan untuk kekuatan hukum tetap.
0: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Goto, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
7: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
7: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
8: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
9: Senang. Senang sekali.
10: Tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
8: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah. Salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarai Naim.
13: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
14: Sekian lama kita keluarga untuk kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
16: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota, yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
15: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
17: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
15: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
18: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
19: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
20: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
21: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
19: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan

0: Kebersihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir Grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan Grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara Grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

0: Mesti referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini kembali bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli akan hadir dengan program-program lainnya kami hadirkan untuk Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra masih akan terus bersama dengan Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, pukul 19:30 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya kami hadirkan mimbar Katolik yang akan disampaikan oleh Pak Yohanes Bohalimah dengan topik menyambut utusan Tuhan. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti. Pro 1.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar mimbar agama Katolik yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan atas segala penyertaan dan perlindungannya kepada kita sehingga kita masih diperkenankan berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Renungan kita kali ini kami beri judul Menyambut Utusan Tuhan. Dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Demikian bunyinya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, izinkan saya memulai perjumpaan kita dengan sebuah cerita sederhana. Ada seorang ibu tua yang tinggal sendirian di sebuah desa kecil. Ia dikenal sangat murah hati meski hidupnya pas-pasan. Suatu sore yang mendung, seorang pengembara yang tampak sangat lelah mengetuk pintunya hanya untuk meminta segelas air. Ibu ini tidak hanya memberi air, ia menyuguhkan teh hangat dan sepotong singkong rebus terakhir yang ia miliki. Ia bahkan mempersilahkan pengembara itu berteduh di terasnya hingga hujan reda. Tetangga-tetangganya berkata, "Mengapa engkau begitu repot melayani orang asing yang tidak memberimu apa-apa?" Ibu itu menjawab dengan senyum, "Aku tidak sedang melayani orang asing. Aku sedang menyambut seorang tamu kiriman Tuhan. Dirinya ada berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang." Maksudnya, di dalam dirinya ada berkat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa bulan kemudian, ketika ibu ini jatuh sakit, pengembara yang ternyata adalah seorang tabib itu datang kembali membawa obat-obatan dan merawatnya hingga sembuh. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus ternyata membuka jalan bagi rahmat yang jauh lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kisah ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendalami pesan Tuhan melalui rangkaian bacaan kita suci hari ini. Dari keramah tamahan hingga penyangkalan diri,
Bacaan-bacaan hari ini memiliki benang merah yang sangat indah tentang sikap batin dalam menyambut utusan Tuhan dan konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ketulusan perempuan Sunem dalam bacaan pertama, yakni 2 Raja-Raja bab 4 ayat 8 sampai 11 dan dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 16a. Di sana kita melihat sosok perempuan Sunem yang mulia. Ia tidak mengenal Elisa secara pribadi, namun ia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Ia tidak hanya memberi makan, tapi bahkan membuatkan kamar khusus bagi Elisa. Lalu apa hasilnya kemudian? Allah melalui Elisa membalas kebaikannya dengan menjanjikan seorang anak, sesuatu yang paling ia dambakan, namun mustahil secara manusiawi. Di sini pesannya jelas. Siapa yang menyambut utusan Allah, ia akan menerima upah dari Allah. Dalam Mazmur tanggapan 89, sikap perempuan Sunem itu adalah perwujudan dari Mazmur yang kita daraskan, yang berbunyi, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya." Jadi orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah, tentu akan selalu punya ruang di hatinya untuk berbagi dan memuliakan Tuhan melalui sesamanya. Bapak Ibu Saudara dan Saudara yang terkasih, mati dan bangkit bersama Kristus itu kiranya penekanan utama dalam bacaan kedua. Dalam Roma 6 ayat 3-4 dan ayat 8-11. Di sana Rasul Paulus membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Menyambut Tuhan bukan sekedar soal memberi tumpangan fisik, tetapi ini soal baptisan. Melalui baptisan kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup baru ini menuntut kita untuk meninggalkan kepentingan diri sendiri dan mulai hidup menurut cara-cara dan kehendaknya Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, yakni Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42, di sana kita menyaksikan dan mendengarkan bersama tentang sikap radikalitas mengikuti Yesus. Puncaknya pada bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan syarat yang sangat radikal. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalimat ini bukan berarti Yesus menyuruh kita membenci orang tua, melainkan Yesus harus menjadi yang utama. Yesus menutupnya dengan janji yang sangat menghibur. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menghidup sabda ini, sabda Tuhan ini di tengah dunia yang saat ini makin terasa individualis? Secara pribadi, apakah kita masih memiliki kamar di hati kita untuk Tuhan? Seringkali hati kita terlalu penuh dengan kekhawatiran, ambisi, dan kemarahan
sehingga tidak ada lagi ruang untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam keluarga, hendaknya keluarga Katolik menjadi tempat pertama di mana keramah tamahan itu dipraktikan. Orang tua mendidik anak untuk peduli pada yang kecil, dan anak-anak menghormati orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini. Demikian halnya dalam gereja dan lingkungan. Mari kita belajar seperti perempuan Sunem. Janganlah kita menghakimi atau mengkritik pelayan gereja, pastor, diakon, katekis, pengurus lingkungan. Melainkan dukunglah mereka. Dukungan sekecil apapun adalah bentuk penyambutan terhadap Tuhan. Bahkan dalam masyarakat, di tengah kemajemukan bangsa kita, keramah tamahan adalah bahasa universal. Memberi bantuan kepada tetangga yang berbeda keyakinan, memberi senyum kepada petugas kebersihan, atau bersikap jujur dalam pekerjaan adalah cara kita memberi air sejuk kepada sesama. Bapak, ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, mengikuti Yesus memang menuntut pengorbanan, memikul salib, dan menyangkal diri. Namun pengorbanan itu tidak pernah sia-sia. Setiap kebaikan yang kita tabur, sekecil secangkir air sejuk dalam tanda petik, itu dicatat oleh Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita bawa pertanyaan-pertanyaan ini dalam hidup kita sepanjang hari ini. Pertama, sudahkah saya menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam setiap keputusan saya hari ini? Ataukah ego saya masih bertakhta di sana? Kedua, siapakah orang asing atau utusan Tuhan dalam tanda petik di sekitar saya yang hari ini membutuhkan semacam secangkir air sejuk atau perhatian dari saya? Ketiga, apakah kehadiran saya di tengah keluarga dan masyarakat sudah menjadi cerminan orang yang telah bangkit bersama Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian agar mampu menjadi saksi kasih-Nya yang nyata. Untuk itu marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sapaan sabdamu yang telah kami dengarkan melalui siaran ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa setiap kebaikan kecil yang kami lakukan kepada sesama, sesungguhnya kami lakukan untuk Engkau sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Sejati, ajarilah kami untuk memiliki hati yang terbuka seperti perempuan Sunem, yang mampu melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami. Berilah kami keberanian untuk memikul salib kami sehari-hari, berani menyangkal diri, dan berani mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu, agar melalui perkataan dan perbuatan kami, orang-orang di sekitar kami merasakan kasih dan kesejukan-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah budi dan hati kami, sertailah para pendengar siaran mimbar agama di RRI ini, dimanapun mereka berada. Baik yang sedang berkumpul bersama keluarga, yang sedang bekerja, maupun yang sedang dalam perjalanan, berkatilah pelayanan gereja, para pelayan gereja-Mu, dan bimbinglah kami semua agar menjadi warga masyarakat yang membawa damai, kerukunan, dan semangat gotong royong di tengah bangsa kami. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh langkah hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah rahmat-Mu senantiasa memampukan kami untuk tetap setia hidup bagi Allah, sebagaimana kami telah mati dan bangkit bersama Kristus dalam sakramen baptis. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Tidak terasa saat ini di studio menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan dengan berakhirnya lagu-lagu rohani sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini, Kamis tepatnya tanggal 25 Juni 2026. Dan akhir kata saya Putra Zibwa pamit undur diri menemani suasana malam Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
2: Pak.
1: Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah. Saya lupa bayar Bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

yang mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ansyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh baju filin ruwa balik. Balawa usai rumah uhu baju filin ruwa. Zoe, ya, uhu tafuta hadiah uhu.
1: Hana ini kan sering patani fuse. Acara hadiah duria keda. Ya da, tefan ruwa baju filin ruwa ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara balik. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum obah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse. Bei oli fuhe,

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bule. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: Iza sitonasi no fagaya-gaya fanono. Fahula si mai fagai, lamane maate ahulun rao. Ahulu tedanian rao, bawohe yomo la famawa iraono. Fangaitu mbolimbora si sambua aso. Aha kedededa si mana. Melona satobali fangomuso dedeng awale gahuluara, me itariana i le soweli. Ai ate bambu si hena, bahulo telo, hibala, sirombu hinako, hulo asu batane beena, abu dana ahuluara ia, le beli-beli. Hata dalindra uge ama, hata dalindra uge ina, na etuturu lala.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kering ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang!

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

Diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecamuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim, tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk.

dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

paling berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa perlu.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja, itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau. Tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stone frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

di dunia meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, mereguk gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

dunia meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, meregup gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, meregup gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Arah Dengan Solid Pendengar. Masih menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Seperti biasa, pada pukul 5:30 kita akan mengikuti program yaitu Mutiara Pagi bersama Ustadz Irwansyah yang sudah hadir saat ini bersama kita dan menemani kita dan memberikan tausiah-tausiah terbaik juga di pagi hari ini. Dan kita juga bergabung bersama siaran berjaringan Korwil 15 dan 16. Ada Pekan Baru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, dan SP RRI Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SPRRI Nia Selatan. Dan dengan topik kita juga di pagi hari ini, pendengar, yaitu muhasabah diri. Dan seperti apa juga tausiah dari Ustadz Irwansyah yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini bersama kita. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil iman. Wa ala ni'matil islam. Wa ala ni'matil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah pada Jumat tanggal 26 Juni 2026 bertepatan tahun 1448 Hijriah. Kita kembali mendengar acara Mutiara Pagi. Semoga acara ini selalu kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iringan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang berjudul muhasabah diri, marilah kita sejenak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini merupakan Jumat yang penuh barakah. Mari kita

memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dengan salawat itu, kita dapat melahirkan kecintaan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.

Salawatullah alaika. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muhasabah diri ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah ini bisa diartikan dengan introspeksi diri, menyadari diri. Sering kami sampaikan dalam tausiah maupun khutbah, banyak orang yang sadar belum tentu menyadari. Banyak orang yang sadar dalam menjalani kehidupan ini, tapi belum tentu menyadari dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka pada kesempatan acara Mutiara Pagi di Jumat yang penuh barakah ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat artinya menyadari. Berserah diri kepada Allah apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Ibarat orang yang melakukan suatu dosa, suatu maksiat, lalu ia menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, tidak benar. Maka ia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatun nasuha. Ia benar-benar taubat. Sebenar-benar taubat bahwa yang ia lakukan itu sudah keluar dari realnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, selain tujuan kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jadikan ibadah itu sebagai sarana introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Wa yuhibbul mutatahirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini. Makanya orang-orang yang selalu memperbaiki diri, bermuhasabah diri, mengintrospeksikan diri, maka ia akan mensucikan zahirnya dan batinnya. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Maka bermuhasabah diri ini bukan hanya sekedar bermuhasabah secara zahir, tapi bagaimana kita bermuhasabah diri ini lahir dari hati yang paling dalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani konsep kehidupan ini, Allah Ta'ala telah membentangkan kebaikan-kebaikan di atas bumi yang luas ini. Tergantung bagaimana manusia itu memahami konsep kebaikan itu. Apakah ia menghiasi kehidupannya ini dengan yang baik, atau ia menghiasi kehidupannya ini dengan keburukan? Maka bermuhasabah diri, benar-benar menyadari siapa diri ini sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Maka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selama 24 jam mari, bermuhasabah diri, menganalisa diri, menyadari diri siapa diri ini.
Makanya tidak salah kalau ada syair di dalam syairnya.

0: Oh ya, mari kita jadikan lafaz istighfar itu sebenar-benar bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi zaman sekarang ini, lebih banyak kita menilai pribadi seseorang daripada menilai diri sendiri. Lebih asyik kita memperhatikan aib orang, membuka aib orang, menggosipkan aib orang, menggibahi aib orang, tapi kita lupa bahwa kita ini juga banyak aib, banyak masa kelam kita. Maka mari dengan momen Muharram ini, tahun baru Islam yang 1448, mari kita kurangi itu, kita kikis itu, kerana itu bukan hak kita menilai manusia, kerana Allah Ta'ala sebaik-baik penilai dalam kehidupan manusia. Maka mari dengan tahun baru Islam ini, mari kita memperbanyak muhasabah diri sebelum kita menilai pribadi orang lain, sebelum kita membuka aib orang lain, sebelum kita membuka luka-luka orang lain, kudis-kudis orang lain. Makanya kak, ketika kita membuang angin, tidak pernah ada yang harum, semua bau. Maka mari, apa gunanya kita ini membuka aib manusia? Viral, viral, viral. Ini yang bahaya ini. Apa gunanya? Kita lebih banyak menutup. Tapi sekarang ada juga tidak lagi malu loh membuka aibnya di medsos. Nah, ini yang bahaya.
1: Benar.
0: Tidak sering lagi malu.
1: Iya, benar tuh, Ustaz. Dan itu juga sering terjadi ya, Ustaz.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Bahkan maksiatnya pun ia tuntunkan. Nah, ini yang bahaya. Padahal kata Allah, tutup aibmu. Wajibuni di dalam doa, di antara dua sujud. Tutup aibku ya Allah. Makanya bermuhasabah ini bukan hanya satu detik, setiap detik. Makanya apa kata Allah tadi? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Apa kelanjutan tausiah kita ini? Mari kita dengarkan lagi qasidah saat ini.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan lagunya juga ya Ustadz ya, sesuai dengan topik kita juga di pagi hari ini Ustadz ya. Menyambung banget lagunya ya Ustadz ya dengan topik muhasabah diri. Baik, kita kembali mendengarkan lanjutan dari ceramah Ustadz Irwansyah.
1: Baik. Di dalam kehidupan ini, ketika Allah menampakkan aib kita, nah ini, maka yang sedang mengalami hal itu, inilah tadi
0: orang yang benar. Dan orang yang yang membuka aib kita juga ya Ustaz ya, yang termasuk membuka aib kita sendiri ya Ustaz ya.
1: Maka ketika kelihatan di dalam kehidupan ini sesuatu hal yang viral-viral, kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aibnya.
0: Benar. Nah,
1: ini dia. Ini tidak jadi makanan ringan loh. Ketika ada yang viral-viral itu. Udah dengar ya?
0: Iya benar.
1: Nah, ini. Padahal orang yang sedang mengalami itu belum tentu akan lahir kecintanya kepada Tuhannya. Tapi kita yang sedang asik membincangkan jadi makanan ringan tambah dosa kepada kita.
0: Benar.
1: Makanya bermuhasabah diri ini bukan hanya dalam diri sendiri, tapi kita juga harus bermuhasabah diri bagaimana penciptaan alam semesta ini. Makanya dalam konsep kehidupan ini tadi, sebagaimana awal kita sampaikan, kita yang mencari Allah.
0: Benar. Dan bukan Allah yang mencari kita,
1: bukan
0: ya Ustaz ya.
1: Allah yang mencari kita. Adanya alam semesta, tidak ada alamnya semesta, sudah ada Allah. Tidak ada yang mengawalinya dan tidak ada juga yang mengakhirinya. Itulah Allah. Makanya dalam kehidupan manusia ini, saya sampaikan tadi, tidak ada manusia, tidak ada masa kelamnya, masa gelapnya. Banyak loh kita dengar yang dulunya bermaksiat, yang dulunya berdosa, namun menjadi orang yang baik di tengah-tengah umat. Maka mari, yang sedang viral-viral ini, itu menjadi pelajaran bagi diri yang sedang mengalami itu. Dan kita yang masih belum Allah nampakkan aib kita, maka mari hati-hati. Okay, bukan dalam diri, belum tentu istri kita,
0: benar,
1: anak kita, menantu kita, saudara kita, orang tua kita. Maka mari secara pribadi loh, berapa bulan ini, berapa tahun ini, banyak loh. Ustaz udah dengar yang viral ini. Saya bilang tidak. Maka mari, topik kita hari ini, mari. Allah menyukai orang yang bertaubat. Belum tentu di balik maksiatnya, belum tentu di balik dosanya, ia bertaubat kepada Allah. Apa kita yang asik membicarakan aib-aib orang?
0: Benar.
1: Apakah beruntung? Tidak. Malah rugi. Pahala kita Allah cabut. Oh. Makanya sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ini pelajaran bagi orang yang sedang mengalami aibnya tercium, dan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aib itu. Bahkan yang sudah berapa puluh tahun diungkit lagi di medsos, masya Allah.
0: Dinaikkan lagi di medsos ya Ustaz ya.
1: Padahal udah basi.
0: Diviralkan lagi kembali.
1: Ibaratnya dalam bahasanya, no Allah you say, lo dinaikkan lagi. Ini bahaya kita.
0: Benar itu Ustaz.
1: Maka bukan awal kehidupan yang kita nilai, tapi akhir kehidupan. Yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kami sampaikan, setelah engkau mensucikan diri kepada Tuhanmu, maka jangan pernah anggap dirimu telah suci. Ini dia ya. Ada loh orang yang soleh, mencemooh orang yang bermaksiat. Jangan.
0: Benar. Dan itu juga sering terjadi,
1: tidak
0: ya, Ustaz,
1: sering
0: ya?
1: Terjadi. Iya, Ustaz. Sehingga muncul takabur.
0: Benar.
1: Dalam dirinya. Saya hebat loh, saya orang saleh loh, saya orang bersedekah, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Jangan. Allah tidak menilai dari rupa. Allah tidak menilai dari amalmu, tapi Allah menilai dari hati. Apakah sedekahmu itu benar-benar hanya untuk Allah atau ada simbol-simbol? Apakah engkau berhaji, berumrah itu hanya sekedar formalitas kamu nampakkan di hadapan manusia? Bagaimana?
0: Hatinya juga,
1: hatimu ya, kepada Tuhan. Makanya itu saya sampaikan. Dan ini menjadi catatan, Kak. Setelah engkau mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah menganggap dirimu telah suci.
0: Benar.
1: Itulah. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Dalam bentuk apa? Amal soleh, ilmu, kekayaan, keturunan, jabatan. Jabatan itu loh, minimal 3 tahun selesai. Enggak selama-lamanya loh pimpinan kita itu mendukung kita. Ada masa akhirnya. Makanya mari kita jadikan setiap detik kehidupan ini sebagai muhasabah dia. Kita jadikan sebagai muhasabah kita ketika matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Hari ini Jumat Lorka, Jumat terakhir di bulan Juni ya. Selesai. Udah tanggal 1 nantinya. Makanya mari.
0: Dan ini juga untuk bisa dikatakan muhasabah diri ini ya Ustaz ya, untuk memperbaiki diri juga ya Ustaz ya. Dan kita juga meningkatkan kualitas ibadah kita.
1: Betul. Ketika kita memperbaiki diri ya, maka akan lahir yang namanya iman.
0: Benar. Kalau tidak ada iman Ustaz,
1: hancur. Terombang ambing seperti kapal yang tidak ada nahkodanya, kaptennya, tidak ada kompasnya. Ah, inilah dia. Makanya dalam menjalani kehidupan ini, Kak, sering kita lihat yang dulunya manusia ini tidak ada kekaruannya. Tapi ketika Allah mengangkat derajatnya, loh, hebat orang ini ya. Makanya ada dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah lah yang meninggikan derajat seseorang, dan Allah juga yang merendahkan diri seseorang. Bukan kita. Makanya jangan dibuat-buat perbuatan itu.
0: Benar.
1: Biar lahir ala kadarnya. Biar lahir sendirinya. Kadang kita ketawa secara alami, ada juga ketawa yang berlebihan. Bukan lagi ketawa itu. Makanya bermuhasabah diri ini, mulai kita tadi tidur sampai bangun di waktu subuh ini, sudah ada muhasabah diri. Ya Allah, Allah kembalikan nyawa saya ketika sudah saya tidur. Makanya dengan momen Muharram ini, mari kita kurangi hal itu. Biarkan yang viral-viral itu menjadi pelajaran baginya, dan kita jadikan yang viral itu juga pelajaran bagi kita. Wajibuni, tutup aibku ya.
0: Benar.
1: Kesimpulan tausiah kita, Kak. Karena udah jam 6 kan?
0: Iya, karena
1: ada berita selain lain.
0: Karena juga ya Ustaz ya, waktu kita juga terbatas ya Ustaz ya. Dan ini juga topik yang sangat menarik juga ya Ustaz ya sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi kita ya Ustaz ya. Baik, apa nih kesimpulan dari muhasabah diri ini Ustaz?
1: Pertama, Allah Ta'ala tidak berpaling dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Nah, ini dia. Allah tidak berpaling dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka mari, jangan terlena di dalam dosa. Kembali kepada Allah. Yang kedua, setiap manusia ini ada aib, ada dosa.
0: Benar.
1: Maka jangan sekali-kali kita jadikan bahan pembicaraan setiap aib itu. Mungkin hari ini tidak ada aib kita.
2: Belum tentu loh, bulan depan, tahun depan, Allah bongkar. Oh, kamu asik membicarakan aib orang.
1: Apa? Malu, menangis, tidak bisa kita lihat wajah manusia. Setiap orang jumpa kepada kita akan dibincang, maka hati-hati. Kalau ada yang share viral itu, udah cukup. Ini enggak share. Jangan dong. Dia itu sedang diuji. Belum tentu Allah membuka aibnya, dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi hina loh. Yang ketiga dan terakhir, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, setelah engkau mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah menganggap diri ini telah suci. Belum tentu satu detik kemudian ada dosa kita loh. Ini banyak dosa ini. Memang tidak sengaja lewat di beranda kita. Oh, lewat. Memang itu bukan tujuan kita tadi membuka. Maka mari kita perbanyak istighfar, salawat, tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kesimpulan tausiah kita. Bermuhasabah diri, tidak ada batasnya dalam kehidupan ini. Akhiru kalam, kami mohon maaf kepada kita semua yang telah bergabung juga di siaran ini. Lah. Sampai di Nia Selatan, Sibolga, apa tadi? Padang?
0: Tanjung Pinang ya Ustaz.
1: Tanjung Pinang, ya. Ya. Semoga hal ini
0: Bukit
1: menjadi
0: Tinggi, Batam, Ranai.
1: Batam, oh, jauh kali kita ini di Batam. Mau dekat Malaysia ini kan. Iya. Semoga Mutiara Pagi ini menjadi pelajaran bagi kita dan khususnya kepada kami yang menyampaikan tausiah ini. Mari tutup aib manusia, maka Allah akan menutup aibmu. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, waktu dan kesempatannya di pagi hari ini sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini, dan ini juga semoga bermanfaat untuk kita juga, dan ini juga topik yang sangat menarik. Baik, kita akan berjumpa di lain waktu dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kita sebenarnya di pelabuhan Laiwan ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi
2: karena target kita untuk Tubuh Nukhada ini punya goals, ya visi misi kedepannya, kita tidak akan mungkin, saya tidak pernah bermimpi.
3: Dari Puncak Ironi Gebaidilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah dorong pembukaan trayek kapal ke Sibolga untuk optimalkan pelabuhan. Perlindungan terhadap anak adalah upaya untuk menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Jumat 26 Juni 2026.

0: Mendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah dorong pembukaan trayek kapal ke Sibolga untuk optimalkan pelabuhan. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Pemerintah Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nusantara berupaya mengoptimalkan fungsi pelabuhan Lahewa dengan mendorong pembukaan trayek kapal domestik Lahewa menuju Sibolga. Camat Lahewa dari Tanila CSH mengatakan, pemerintah kecamatan bersama pemerintah daerah telah mengajukan permohonan agar pelabuhan dapat melayani trayek kapal domestik ke Sibolga. Langkah ini dinilai penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat bermuara di Sibolga.
2: Ya, kami mulai dari pemerintah, kelurahan, kami kecamatan, dan pimpinan daerah pun kepala daerah terus memohon ini. Dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Lahewa ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka tetapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga karena kan muara orangnya sini kan.
1: Menurutnya saat ini pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat berupa pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Pelayaran berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan untuk rute Lahewa Sinabang. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluhu, SAP, menjelaskan penentuan rute merupakan kewenangan Provinsi Aceh dan pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut. Pihak UPP Kelas 3 Lahewa sendiri fokus pada keselamatan pelayaran.
3: Kapal perintis yang KM Malahayati yang ditetapkan oleh pusat sebagai rute salah satunya kunjungan kapal di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Lahewa. Sampai pada saat ini itu masih lancar 4 kali sebulan dari Lahewa ke Sinabang. Ya, kami berharap mudah-mudahan sebenarnya ini kami dari pihak kantor unit penyelenggara pelabuhan terfokus pada keselamatan pelayarannya. Terkait masalah rute itu adalah domainnya adalah dari pihak Provinsi Aceh dan yang ditentukan oleh nanti pemerintah pusat juga, Pak.
1: Ia menambahkan peningkatan rute bisa terjadi jika ada kerjasama dan surat resmi dari pemerintah Kabupaten Nusantara melalui Dinas Perhubungan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Dari Nusantara, reporter Munir Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perlindungan terhadap anak adalah upaya untuk menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Selain menjadi kaum rentan, anak perlu dilindungi karena mereka adalah calon penerus pembangunan di masa depan. Namun berbicara tentang tanggung jawab perlindungan anak, jawabannya adalah semua pihak, tidak hanya keluarga, tetapi lingkungan, instansi, hingga pemerintah turut serta mewujudkan hal tersebut. Hal itu ditegaskan Koordinator Perlindungan Anak Save the Children, Zulfikar. Ia pun mencontohkan kisah yang viral tahun 2025 yang lalu, di mana seorang balita yang meninggal dunia karena di dalam tubuhnya ditemukan ribuan cacing gelang. Menurutnya, kisah tersebut adalah gambaran singkat bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya berpusat pada satu pihak, tapi banyak pihak. Untuk itu dikenal istilah faktor pelindungan dan faktor resiko, di mana setiap orang-orang yang ada di sekitar balita itu bisa menjadi faktor perlindungan dan faktor resiko. Ia menerangkan yang dimaksud faktor perlindungan adalah faktor yang memperkuat perlindungan anak dan membuat anak tumbuh kembang sebagaimana seharusnya, sedangkan faktor resiko adalah faktor yang membuat anak dalam kondisi rentan. Orang tua yang suka memukul anak, melakukan kekerasan terhadap anak, atau mempertontonkan kekerasan di depan anak, menurut Zulfikar, adalah orang tua yang menjadi faktor resiko. Begitu juga dengan guru atau elemen masyarakat lainnya dapat menjadi faktor resiko bagi anak.

0: Kain tenun hias Tubu Nuhada dibuat luxury demi menembus pasar global seperti dilaporkan Indah Febranti Bulole berikut ini.
1: Setelah melakukan research itu, saya menemukan lagi-lagi kesedihan. Ternyata nias selama ini belum ada yang luxury.
2: Tubu Nuhada adalah sebuah tenun khas nias yang memiliki pangsa pasar kaum atas. Ini sebuah strategi supaya kain tenun nias ini bisa menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Ramina Laidahi SHMKN, pemilik brand Tubu Nuhada, seorang perempuan nias kelahiran Desa Hili Simaitane dan berkarir sebagai notaris di Kota Bogor. Dari awal membangun bisnis kain tenun nias, ia sudah memiliki konsep bahwa tenun nias yang diproduksinya haruslah sebuah hal yang luxury atau mewah, sehingga orang yang membelinya pun memiliki kebanggaan tersendiri. Tidak heran, kain tenun Tubu Nuhada sekarang terpajang di lobi utama gedung Sarina, Jakarta. Ini menguatkan simbol luxury kain tenun buatannya tersebut.
1: Karena saya udah fokus, nias harus punya sesuatu yang luxury. Tidak hanya sebatas, oh biasa aja. Karena target kita untuk Tubu Nuhada ini punya goals, ya visi misi kedepannya. Kita tidak akan mungkin, saya tidak pernah bermimpi Tubu Nuhada ini akan melebihi kain-kain wasra yang ada. Tapi impian saya hanya Tubu Nuhada ini minimal sejajar dengan kain-kain luxury yang ada saat ini di Indonesia. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa?
3: Berasa sejajar nggak?
1: Sejajar.
3: Apa buktinya kita sejajar saat ini?
1: Saat ini dengan, bisa kita lihat ya, sudah masuk di Sarina.
3: Di Sarina?
1: Sarina itu adalah mall tertua di Indonesia.
3: Okay.
1: Dan pelanggannya itu adalah orang luar semua.
3: Okay.
1: Ya, pembelinya itu orang luar semua. Di sana semua bersaing. Baik itu craftnya, baik itu tenunnya, baik itu makanannya. Yang terbaik dari seluruh Indonesia dipersatukan di sana.
2: Nama Tubu Nuhada sendiri terinspirasi dari Lawa-Lawa, sebuah bagian penting dalam Omuhada atau rumah tradisional Nias. Ketika Lawa-Lawa diangkat, maka teranglah rumah tersebut, karena sinar yang masuk melalui Lawa-Lawa ataupun jendela. Demikian halnya tenun Nias. Masih banyak orang, bahkan orang Nias sendiri belum tahu jika nenek moyang orang Nias sudah melakukan tradisi menenun. Mereka menggunakan ladari dan menenunnya menjadi bahan pakaian. Maka melalui brand Tubu Nuhada, Ramina Laidahi ingin mengangkat kain tenun Nias ke permukaan supaya terlihat dan dikenal oleh siapapun dan mampu sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia. Indah Febrianti Bulule melaporkan.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Bertepagi yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Rapat Pendeta BNKP tahun 2026 resmi digelar di Auditorium TT Holy STT BNKP Sunderman, Kota Gunung Stoli pada 23 hingga 25 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka Elporus BNKP Pendeta Otoritet Deci STHMSI ini menjadi forum penting bagi para pendeta BNKP untuk melakukan refleksi teologis, mengevaluasi pelayanan gereja, memperkuat persekutuan, serta merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi tantangan pelayanan di tengah perkembangan zaman. Mengusung tema terwujudnya BNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat, rapat ini juga membahas berbagai isu pelayanan dan tata gereja serta agenda pemilihan unsur pendeta untuk persidangan Majelis Sinode BNKP. Dalam sambutannya, Epaurus BNKP menegaskan bahwa kesatuan visi dan komitmen para pendeta menjadi fondasi penting agar gereja tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan jemaat serta masyarakat. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para peserta juga menerima materi dari Wakil Menteri Keuangan RI Profesor Dr. Suhasil Nazara mengenai peran pendeta dalam menggerakkan ekonomi jemaat yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui rapat pendeta BNKP tahun 2026 diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang semakin memperkuat pelayanan persekutuan dan kesaksian BNKP demi mewujudkan gereja yang bersatu, melayani dan menjadi berkat.

0: Saat ini Desa Vadoro Lasara Kecamatan Gunung Sitoli tengah bergerak maju menjadi desa model pelaksanaan program PAREDI, yakni pola asuh anak dan remaja di era digital tingkat Provinsi Sumatera Utara. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan meliputi pembinaan karakter anak sejak dini, penguatan literasi digital keluarga, pencegahan bahaya judi dan narkoba, serta kekerasan seksual berkolaborasi dengan lintas sektoral. Hal tersebut terangkum dalam wawancara Ida Rahmi bersama Wakil Ketua PKK Desa Vadoro Lasara Kecamatan Gunung Sitoli, Yusmina Lase, berikut ini.
1: Masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan.
2: Masyarakat di sejumlah wilayah
3: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Desa Vadoro Lasara, Kecamatan Gunung Sitoli, Ibu Yusmina Lase. Baik, ini untuk kegiatan Pak Aredi, Bu, dengan terlaksananya monitoring yang dilaksanakan oleh tim Profsud, bisa disampaikan apa fokus utama dari program Pak Aredi ini, Bu?
4: Ya, fokus utama dari program Pak Aredi adalah mengajak anak dan remaja di Desa Vadoro Lasara untuk tetap melaksanakan kegiatan yang positif, menghindari penggunaan gadget yang terus-menerus, sehingga menimbulkan kecemasan orang tua dan beralih kepada kegiatan-kegiatan yang positif.
3: Nah, selanjutnya, bagaimana awal mula Desa Vadoro Lasara ini dipilih sebagai pelaksana atau pilot project Pak Aredi, Bu?
4: Ya, kegiatan ini diawali dengan adanya petunjuk dari pemerintah kota, kecamatan, sehingga desa kami dituju sebagai desa yang mewakili, yang mengikuti lomba, sebagai desa binaan yang mengikuti lomba bagian Paredi.
3: Untuk kegiatan rutin, ini apa saja yang diadakan oleh kader PKK di Desa Vadoro Lasara untuk orang tua dan anak?
4: Untuk kegiatan rutin PKK dalam kegiatan Paredi ini adalah dengan melaksanakan pembimbingan atau pendampingan kepada anak-anak remaja yang ada di Desa Vadoro Lasara, dan begitu juga dengan orang tua yang memiliki anak dan remaja di Desa Vadoro Lasara.
3: Nah, apakah juga terdapat fasilitas pendukung, Bu, yang sudah dibangun di desa?
4: Ya, fasilitas pendukung untuk anak dan remaja Paredi adalah dengan menyediakan perpustakaan atau pojok baca, dan dengan juga melaksanakan atau menyediakan alat permainan tradisional.
3: Nah, kemudian untuk kendala, dan pastinya tidak bisa dipungkiri gitu, Bu, ya, apa tantangan yang dihadapi oleh pihak PKK desa selama ini dalam menerapkan pola asuh di era digital ini, Bu?
4: Ya, tantangan yang dihadapi oleh PKK Desa Vadoro Lasara adalah, satu, dulu kurangnya pemahaman orang tua tentang masalah Paredi ini. Kedua, anak-anak kurang tahu atau kurang antusias dengan kegiatan Paredi ini, karena kegiatan Paredi ini juga akan berimbas kepada anak-anak yang hobinya main gadget dulu, dan sekarang dengan adanya pendampingan atau pembimbingan, maka anak-anak berkurang untuk bermain gadget.
3: Oke. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah desa dan juga masyarakat terhadap program di Paredi di Desa Vadoro Lasara?
4: Dukungan pemerintah desa dengan kegiatan Paredi ini adalah dengan menyediakan dana yang sudah dianggarkan di dana desa. Dukungan masyarakat adalah dengan menghadiri setiap sosialisasi-sosialisasi yang diadakan di desa.
3: Oke. Satu hal terakhir, Bu, apa harapan dari PKK Desa Vadoro Lasara terhadap perkembangan anak dan remaja ke depannya?
4: Ya, harapan PKK untuk anak dan remaja Paredi di Desa Vadoro Lasara adalah agar anak-anak dan remaja yang ada di Desa Vadoro Lasara ini bisa melakukan kegiatannya ke hal-hal yang positif, menghindari penggunaan gadget yang terus-menerus, dan beralih kepada kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan rohani, bermain bersama teman, mengenali budaya Nias dan lain sebagainya.
3: Baik Ibu, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu.

0: Keluhan masyarakat terkait kualitas air bersih di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara masih menjadi perhatian pemerintah setempat. Camat Lahewa mengaku persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Berikut laporan Jevan Zaluhu.
1: Masyarakat juga seperti itu juga kami rasakan, karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan.
2: Masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Lahewa mengeluhkan kondisi air bersih yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas layanan air bersih yang mereka terima. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kecamatan Lahewa mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara dan instansi terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Camat Lahewa Berita Nilase mengatakan berbagai keluhan warga telah diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
1: Kadang-kadang juga kami merasakan, dan itu juga apa yang dirasakan masyarakat juga seperti itu pun juga kami rasakan. Karena juga kami masyarakat juga, ya orang Lahewa juga kami rasakan juga bagaimana. Jadi tentu ini kami setiap keadaan yang terjadi, khususnya di wilayah Kecamatan Lahewa ini, baik dari keluhan masyarakat, sebenarnya kami sebagai pemerintah kecamatan sudah kami sampaikan. Kami teruskanlah kepada pimpinan yang bisa mengambil kebijakan.
2: Menurut Beritani, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan peninjauan lapangan guna melihat kondisi yang terjadi. Namun, hingga kini, penyebab pasti menurunnya kualitas air bersih masih menunggu hasil pemeriksaan dan kajian dari instansi yang berwenang. Pemerintah Kecamatan Lahewa berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani sehingga masyarakat kembali memperoleh layanan air bersih yang aman dan layak digunakan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah dorong pembukaan trayek kapal ke Sibolga untuk optimalkan pelabuhan. Perlindungan terhadap anak adalah upaya untuk menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Talambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita pagi.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Seto. Oleh pendengar, selepas lintas berita pagi kami hadirkan untuk Anda, dan kami informasikan untuk Anda, kita akan mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia dengan grup F antara Jepang vs Swedia.

0: tidak menepati sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan dua pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka memainkan justru pemain di belakang dua striker mereka, yaitu Anthony Elanga yang sebelumnya dua pertandingan sebelum tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di dua striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres dan juga Elanga.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Esudan. Kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Bali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia. Kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja. Kali ini pemain Jepang yaitu Itakura nomor 24 coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Menor punggung 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Gudmundsen di sana, melebar ke tengah ada Isak Hin, kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini nomor 20 Seiko ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola, ada Sugiwara sana langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Main umum 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lemparan ke dalam oleh Gustav Gudmundsen sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 4 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri, masih Gudmundsen dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstorm, umpan jauh Zetterstorm. Tuju adalah Anthony Elanga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini. Main Ormung 3, lebar dia. Ada masih pemain Swedia. Lindelof di sana. Lagerbilke, Antoni Langga.

0: kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura, tengah ada Tanaka di sana, nomor punggung 7. Melebar dia, 15 ada Kamada, kembali kepada Ito. Masih pemain-pemain Jepang coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura nomor punggung 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Ritsudoan di sana, kembali ke belakang ada Sugawara, ada Seiko, tengah dia Itakura, bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah, Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi Itakura berdua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek kembali kepada Seiko di kanan, ke tengah lagi. Rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini, tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura melebar ke kanan, ada di sana Sugawara, ke belakang lagi Seiko, ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang, melebar melalui kanan, ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain Jepang Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugawara, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsudoan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali kali ini untuk Jepang, dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsudoan kali ini, Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, megang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu, masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum mid-range break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after hydration break ini, mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi ya, kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya akan ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak. Dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol, kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.

0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lucas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi, sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Ya.
1: Iya,
0: otot pahanya kayaknya.
1: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lucas Berhin akan naik, terus Elliot Sarot akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada Menor 21 dari Swedia, Bernhardsen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini, Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya, mencoba melewati Bergvall sama nomor 7, Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini, Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik, digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini, penarikan atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini, Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini. Ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
0: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yang Seiko dari Jepang. Ke tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk, benar-benar main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar. Coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan. Berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali di Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor Pung 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan, yang dituju adalah Ritsu Doan. Menor Pung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5, Gudmundsen, namun terjatuh dan wasit menunjukkan fluid. Pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Di tengah ada Lindelof di sana, mengisi posisi dari Isak Hin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya pemain Swedia, yaitu Lager Bilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Antoni Langga, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi, nomor punggung 3, Taniguchi, melebar ke sektor kanan. Ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Antoni Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor punggung 7, Tanaka. Saka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof di tengah, ke kanan dia. Kembali kepada Bernhardsen di sana, menor 21, umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang kali ini, terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor 3, Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada pemain nomor 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof membawa bola, sang kapten di sebelah sana dari Swedia. Pendek dia kepada pemain nomor 7, Bergvall. Sudah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadion Dallas ini pertandingan di pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia, masih mengurung Swedia, namun belum berhasil kali ini. Dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia. Masih belum menghasilkan gol tadi, upaya yang dilakukan oleh main nomor punggung 15 Kamada tadi, coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia, umpan jauh pada Victor Gyökeres, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ritsu Doan di sana, main nomor punggung 10, yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang, ada Tanaka di sana. Ke belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar, kali ini ada Ito, dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda. Menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia, tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri dia, menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seiko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain, yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsen tadi terjatuh. Tandingan sudah memasuki menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Autanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Autanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4, dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel satu lawan satu mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka dan serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Estu, terima kasih. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini berebut bola di udara. Ada pemain nomor punggung 17, Victor Gyökeres dari Swedia, berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18, yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Nah, ke tangan aba-aba dengan tangan kanannya, Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti. Coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp, jaga gawang pada Victor Lindelof di sana. Bergvall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof, nomor punggung 2 Lagerbilke, ya. Langsung umpan ke depan yang dituju adalah Victor Gyökeres kali ini. Dapat Victor Gyökeres melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia, Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24, Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 di sebelum hydration break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar. Bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka, walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah hydration break mereka mengganti pola serangan, mereka lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memperlakukan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, sorry, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian untuk menjadi DMF. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ya. Ada Gyökeres, ada Isak, ada Elanga. Tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudi.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana pertandingan ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Okay. Yang tetap tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke, makasih untuk
0: ini. Baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bang Rudi, Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Faiz. Silakan Pak Faiz.
3: Bung Estu juga, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang Pak ya.
3: Samurai Biru, bravo. Okay. Maju terus Jepang. Iya. Selamat pagi Bang Rudi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
4: Pagi, selamat olahraga.
0: Salam olahraga Pak. Silakan Pak.
4: Antara sisa permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke, okay. Tiga pendengar sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
4: Jepang 2-1.
0: Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
5: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain, salam olahraga dan Bung Estu ya.
0: Iya.
5: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena beberapa gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya.
0: Mm-hmm.
5: Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu. Baik. Pasti ya. Oke. Itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga Jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
6: Pagi.
0: Iya Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
6: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
0: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
7: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti yeah. Jepang harus menang, minimal draw lah.
0: Minimal draw.
7: Jepang okay. Yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Mm-hmm. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih. Salam olahraga.
0: Terima kasih salam olahraga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itu kah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia nih Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu. Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Iya.
1: Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini. Walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang, meskipun di final ternya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, karena posisi diserang. Jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda mulai aman gitu loh, dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik. Karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi, tiga terbaik gitu.
0: Oke, nah kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini Bung?
1: Kalau saya sih masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang. Walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka ya, Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan jadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau okay. Pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya yeah. Tanaka Mul Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa dia DMF gitu.
0: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
0: opsi
1: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai